0: mengungkapkan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
2: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove.
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan

0: mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di AGATS Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan, sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
1: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
0: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
2: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
0: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan, perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
3: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan gak calistiknya bisa.
0: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
5: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
6: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya.

0: pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
1: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
2: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
1: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
5: Banyak, karena ini banyak pengunjung ketika buka, kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
6: Sudah rampung, Pak?
5: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
6: Wapres sendiri ada input,
5: Pak? Insya Allah tahun ini.
4: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
7: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
8: Ada pembatasan juga pengunjung nggak? Siap
7: sih. Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
4: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
9: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
10: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
11: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merugut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
10: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
12: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
10: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat masyarakat sekitar menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya, dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja, maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, kita masih menghadirkan untuk di kebersamaan pagi hari ini ya. Dari wilayah Sulawesi Tenggara kita masih berbagi untuk aktivitas pendengar.

Ini salah satunya dari Wali Kota Kendari ya, dari Siska Karina Imran yang mengukuhkan 43 anggota pasukan pengibar bendera pusaka ya atau Paskibraka Kota Kendari tahun 2026. Tepatnya ini yang dimana pengukuhan itu ya terjadi Jumat kemarin pada tanggal 14 Agustus 2026. Nah, pengukuhan berlangsung di Aula Tepo Rombua ya, tentunya di Balai Kota Kendari. Ini juga sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya pada 17 Agustus 2026. Jadi sebanyak 43 pelajar itu terdiri dari 23 putra dan 20 putri itu sudah menjalani pembinaan dan latihan secara intensif ya selama kurang lebih 1 bulan pendengar. Nah, jadi para anggota Paskibraka ini akan bertugas ini dalam proses pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara tingkat Kota Kendari pendengar. Dan sebelum pengukuhan, seluruh anggota Paskibraka ini mengucapkan ikrar putra Indonesia ya. Ini dengan memegang bendera merah putih. Jadi prosesi ini juga dipimpin dari Kepala Kesbangpol Kota Kendari, Fadli Suparman. Dari pengukuhan ini pendengar ya, Siska Karina Imran membacakan pernyataan pengukuhan Paskibraka Kota Kendari tahun 2026. Jadi dengan ini juga ya prosesi yang dilanjutkan dengan pemasangan dari candit dan pin kepada pemimpin Paskibraka yaitu Sanas Rasti Nus dari Sanas Rasti Nur Zairah ya Nur Zairah Zulfikar. Dan ini juga dilakukan penyerahan bendera merah putih ya kepada pembawa baki dan juga pedang kepada inspektur upacara dan komandan Paskibraka Kota Kendari. Siska ini tentunya dari Wali Kota Kendari ya berharap bahwa seluruh anggota Paskibraka ini mampu untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab nantinya. Dan pembinaan selama masa persiapan itu diarahkan untuk membentuk ya dari segi kedisiplinan, ya kekompakan dan juga dari kesiapan para pelajar untuk menjalankan seluruh rangkaian tugas upacara kemerdekaan. Nah, pengukuhan ini juga menandai kesiapan 43 anggota Paskibraka Kota Kendari itu untuk menjalankan tugas kehormatan pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang nantinya akan berlangsung hari Senin ya tanggal 17 Agustus 2026. Dan bagi para pelajar terpilih ya, tugas sebagai Paskibraka juga menjadi pengalaman untuk memperkuat nih dari rasa nasionalisme ya, kedisiplinan, tanggung jawab. Nah, dan juga semangat kebersamaan sebagai generasi penerus bangsa tentunya. Nah, kita masih menemani untuk perjumpaan Sultra pagi ini mendengar ya, buat pendengar yang sedang beraktivitas di entah dimanapun ya, atau mungkin masih ada yang berolahraga jam segini ya. Agak ini ya panas kayaknya matahari jam segini ya. Dan mungkin sedang beristirahat atau sedang berkendara ya, kita masih akan terus hadirkan untuk di pagi hari ini menemani pendengar. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Berkibarlah Benderaku. Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas pendengar nih. Mungkin masih ada nih dari pendengar yang berada di puncak gitu. Apalagi mungkin yang sedang mendaki Gunung Ahwawali ya. Semoga harinya ini ya, tidak terlalu panas nih. Apa mungkin panas banget nih di atas sana ya kalau di jam segini. Ini sudah mendekati pukul 9. Sudah pukul 9 ya. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pendengar ya, untuk di perjumpaan kita selanjutnya untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita akan hadirkan untuk hari Minggu ya, ibadah untuk hari Minggu dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Tentunya untuk penanggalan tanggal 16 Agustus 2026, menemani kebersamaan untuk aktivitas pendengar ya dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah selama 1 jam sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat mendengarkan.
2: Ma pendeta, penatua diaken yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah pada Minggu pagi hari ini. Dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming, kami menyapa dengan penuh sukacita. Salam damai sejahtera, kiranya kita terus diberikan kekuatan kemampuan untuk menjalankan kehidupan kita bersama Tuhan. Syukur kepada Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk bersekutu memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu yang terkasih, liturgi ibadah yang kita gunakan pada minggu hari ini adalah liturgi bentuk 5, di mana di dalamnya akan menggunakan lagu-lagu ekumenes. Bapak Ibu, disilakan berdiri, mari memuji Allah kita yang tiada berkesudahan kasih setianya, yang selalu baik dan teramat baik bagi kita. Sungguh dialah sumber pengharapan dan sukacita. Pujian bersuka dalam Tuhan mengawali ibadah kita, bernyanyi dengan sukacita untuk Allah kita.

0: Nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Jemaat disilakan duduk.
1: Jemaat yang terkasih, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripada-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan menuruti keinginan dan kehendak kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Allah melihat kesungguhan hati kita yang telah mengaku dosa di hadapan-Nya. Ia menerima kita dengan kasih yang memulihkan, dengan cinta yang tak terbalaskan dalam Kristus Yesus Juru Selamat. Mari bernyanyi, dengan apakan kubalas.

Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah mengampuni dan menebus dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ketahuilah Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Demikian berita nugrah, berita baik yang patut disambut dengan segala syukur dan hormat kita. Kita bernyanyi semua karena anugerahnya.

Jemaat yang terkasih, sebagai umat ketebusan Allah yang diperkenankan untuk menjalani hidup yang baru, kita senantiasa memerlukan terang firman Tuhan sebagai suluh dan pedoman, dan untuk mempersiapkan diri menerima kebenaran firman Tuhan yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman Tuhan yang ditegakkan dikala kita terjatuh. Mari bernyanyi, aku datang dan ku bersujud di hadapanmu.

0: Jemaat Tuhan, mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari mohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk damai, sukacita, kesehatan, dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga hari ini kami berkumpul untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Roh Kudus, ajarlah kami untuk duduk berdiam dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan pada hari ini, ya Tuhan. Ajar kami untuk mau dibentuk dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Buka mata hati kami untuk menerima pengajaran-Mu. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan kita di hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yakni Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Baiklah, kita akan membacanya bersama-sama secara bergantian. Saya mulai dengan ayat 7. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus.

dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman.

bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta menghayatinya, menghidupinya. Haleluya.

kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Ini menjadi tema besar yang menjelaskan bahwa memang semata-mata karena iman, dan iman itu juga adalah anugerah. Iman itu adalah pemberian Allah. Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Demikian juga pengenalan kita tentang Kristus Yesus mengarahkan kita untuk memandang segala sesuatu pertama-tama di dalam Kristus. Karena Kristus, oleh Kristus. Jadi Paulus di sini mau mengarahkan kita dalam pengenalannya tentang Kristus Yesus, mengatakan bahwa nilai tertinggi, prioritas tertinggi, apapun yang paling dalam hidup kita, maka tempat yang pertama di situ adalah tempatnya Kristus Yesus. Kalau ada sesuatu yang saudara banggakan, hebatkan dalam hidup, maka yang di situ itu tidak ada yang lain kecuali Kristus Yesus. Begitu kira-kira gambaran umumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebetulnya ini Paulus, kenapa dia kemudian dibenci sama orang-orang Yahudi pada zamannya. Memang omongannya keras sekali, tapi tegas dan jelas. Ya. Dia katakan di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugi. Dia rugi pernah menjadi orang Yahudi. Dia rugi pernah menjadi ahli Taurat. Paulus itu untuk zaman itu sudah dibilang doktor, barangkali profesor dalam agama Yahudi. Dia bilang itu sebuah kerugian. Dan lebih keras lagi, lebih tegas lagi dia bilang, karena dialah, karena Kristuslah, aku telah melepaskan semua apa yang kupikir menjadi identitasku, menjadi kebanggaanku, melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ibu bapak, saudara-saudara, mana tidak benci orang Yahudi sama dia. Jadi orang Yahudi, orang beragama Yahudi pada waktu itu bisa bilang sama Paulus, berarti kau anggap agama kami ini, agama Yahudi ini agama sampah. Dia tidak bilang begitu. Tapi apapun pengenalan-pengenalan sebelum mengenal Kristus, sepertinya sekarang nilainya hanya sama seperti sampah. Wah, ini betul-betul ini. Segala sesuatu yang pernah dia banggakan, segala sesuatu pernah dia hebatkan, segala sesuatu yang pernah dia pelajari, atau bahkan imani di luar Kristus Yesus, tentu semuanya itu adalah dianggap sebagai sampah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang membuat sehingga Paulus mengatakan di dalam penjelasan-penjelasan itu semua bahwa sekarang apa yang telah masa lalu sudah lewat semua. Sekarang hari ini aku mengarahkan diri kepada apa yang di depan, yaitu mengenal Kristus. Saudara-saudara, Filipi 3 ini dituliskan dalam kondisi Paulus justru penuh tekanan. Dia sendiri waktu itu berada di dalam penjara. Dan jemaat Filipi di sana menghadapi suatu tantangan besar karena ada banyak pengajaran
yang hendak mengembalikan dasar kehidupan beriman kepada identitas dan prestasi keagamaan. Mereka sudah mengenal Kristus, tapi mereka belum bilang, kami ini adalah umat Kristus. Mereka mengatakan, kami Kristen, tapi isinya Yahudi. Tradisi, harus sunat, harus ini, harus itu, segala macam. Jadi Kristus tidak ada apa-apanya. Hanya label, hanya simbol, hanya pemanis, hanya casing. Nah, untuk itulah Paulus memberikan pengajaran kepada mereka. Dan dia mengangkat pengalamannya. Terutama lagi memang mereka kan suka begitu membangga-banggakan garis keturunannya. Kami ini keturunan Abraham. Anggota jemaat yang bukan anggota Abraham, bukan keturunan Abraham, sana-sana kamu orang. Begitu kan konsekuensinya. Kadang-kadang juga dalam gereja, dalam jemaat bilang begitu, kami yang dirikan ini jemaat. Kami yang tahu ini jemaat. Kamu orang yang baru datang kemarin, sana-sana kamu orang. Yang kebanyakan bicara di sini. Itu kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena memang bukan Kristus yang menjadi pusat. Kalau Kristus menjadi pusat, di sini tidak ada orang baru. Di sini tidak ada yang boleh mengaku-ngaku. Kami yang bangun. Waduh, minta maaf. Jangan, kesian. Jangan. Karena gereja persekutuan terbangun itu pure pekerjaan Allah. Hanya Allah di dalam Roh Kudus yang mampu menggerakkan hati orang untuk hidup dalam persekutuan. Hanya Roh Kudus yang sanggup, yang mampu, yang punya kuasa bahkan mendorong saudara-saudara dan saya untuk berkata hari ini mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi segala sesuatu yang akhirnya kita perbuat demi atau karena atau oleh saya, minta maaf, depending. Turun. Segala sesuatu harus kita bilang, itu adalah pekerjaan dari kasih karunia Bapa oleh Kristus Yesus di dalam Roh Kudus. Selesai bola-bola. Merdeka begitu. Sehingga kita tidak ada lagi kecenderungan niat bahkan pikiran untuk mengatakan, sayang di sini, kamu orang itu apa gitu. Dan tidak ada lagi kita akan mengatakan, oh itu dorong begini-begini, saya kasihan begini-begini. Tidak ada, Mi. Itu identitas yang baru, yang jelas sekali di dalam Kristus Yesus. Tidak ada, Mi, kelas-kelas. Kemarin-kemarin saya harus katakan, tegaskan lagi. Di sini sebagai orang percaya, tidak usah bilang, saya orang miskin, tidak punya apa-apa. Jangan bilang begitu. Tetapi jangan juga bilang, saya ini orang kaya. Apa kamu orang? Jangan. Kalau kita konsekuen seperti Paulus, maka di sini hanya Kristus. Demi Kristus dan oleh Kristus. Dan hanya karena kemurahan Kristus. Tentu berbeda. Orang yang mengaku ini bagaimana tindak tanduk laku sehari-hari, pasti beda. Dengan yang hanya punya label Kristus, tapi sebetulnya di dalamnya adalah narsisme. Di dalamnya adalah ego, di dalamnya adalah kebanggaan-kebanggaan diri. Jadi di jemaat Filipi pada waktu itu masih banyak bilang, kami ini keturunan yang bersunat, kalian bukan. Kami ini keturunan Abraham, golongan darah biru, kalian itu entah darah apa, darah ayam mungkin. Kami ini orang yang taat kepada hukum Taurat, kalian ini orang-orang yang bukan Yahudi, kamu orang tidak tahu apa-apa. Bayangkan ibu bapak saudara, jadi jemaat kayak itu namanya. Jemaat kayak itu namanya kalau begitu. Halo? Jemaat namanya itu? Halo? Jemaat kan namanya itu? Ya bukanlah. Kalau di namanya jemaat, siapapun, dari manapun, adatmu, tradisimu, kebudayaanmu, di sini kita bersama-sama mengikut Yesus Kristus. Sehingga kita tidak pernah dan tidak boleh memakai ukuran budaya-budaya kita untuk mengukur budaya orang lain. Sama-sama kita dirangkul dan berdasarkan Kristus Yesus.
Paulus memperlihatkan jika ukuran keberagamaan adalah prestasi manusia, dia juga punya alasan untuk bangga sebagai orang Ibrani. Ia suku Benyamin, Farisi, dan dalam menjalankan Taurat itu dia tidak ada bercacat. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus Yesus, semua sistem nilainya berubah total. Apa yang dia dahulu dia anggap sebagai keuntungan, mungkin dia pikir, oh saya sudah pasti masuk surga ini, sekarang dia anggap sebagai sebuah kerugian. Ternyata apa yang dia jalani selama menjadi penganut agama, bahkan ahli dalam agama Yahudi, dia anggap itu sebuah kesia-siaan, kerugian. Karena Kristus Yesus. Jadi, Ibu Bapak Saudara, mau kasih tahu kita ini, mengikut Kristus Yesus itu jangan disamakan dengan kita beragama Kristen. Jangan disamakan. Hanya orang dari luar yang mengatakan saudara Kristen. Tapi di dalam ini, dalam hatimu, saudara tidak mengatakan kepada dirimu, saya orang Kristen. Tapi saya mengikut Kristus. Orang luar yang akan menilai bahwa saudara orang Kristen. Tapi di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, dalam batin kita, mulut kita, hati kita mengaku, saya pengikut Kristus. Bahkan dia memakai kata, apa tadi ini? Skaibala, sesuatu yang dibuang, ya, dianggap sampah, tidak bernilai. Jadi apapun yang telah dia terima pengajaran-pengajaran agama Yahudi, dia bilang itu sampah ternyata semua. Jika dibandingkan dengan Kristus Yesus. Jadi ada perubahan yang sangat-sangat-sangat luar biasa ketika Paulus berjumpa dengan Yesus Kristus. Dengan kata lain bahwa Roh Kudus oleh Kristus telah merubah cara Paulus menilai seluruh kehidupannya. Itu baru pengantar, Ibu Bapak Saudara. Nah, sekarang kita melihat ada tiga pokok pemberitaan atau pengajaran yang kita bisa lihat dari pengalaman Paulus ini. Yang pertama, Kristus lebih berharga daripada segala keuntungan manusia. Kristus lebih berharga daripada segala keuntungan manusia. Ayat 7-9 dia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus melakukan reevaluasi kehidupan. Dulu ia menghitung keturunan agamanya, prestasinya, ketaatannya, keuntungannya. Sekarang nilai tertinggi adalah Kristus sendiri. Saudara-saudara, pertanyaan, Kristus nilai keberapa dalam hidup saudara-saudara dan saya? Paulus di sini berbicara tentang perubahan cara berpikir dan sistem nilai. Ya tentu bukan berarti pendidikan tidak berarti ya. Pekerjaan, pelayanan, prestasi, reputasi bukan kemudian menjadi penting, bukan. Tapi nilai yang meresapi di dalamnya semua adalah dalam Kristus Yesus. Jadi ada dua hal di sini, identitas di dalam Kristus dan upaya manusia untuk membuat pembenaran diri di hadapan Allah. Paulus berkata, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus Yesus. Kira-kira intinya Paulus bilang begini, jangan saudara dan saya menjadikan apa yang engkau miliki atau apa yang engkau capai sebagai dasar nilai dirimu di hadapan Allah dan juga bahkan di hadapan sesama. Karena gelar tidak menyelamatkan, jabatan tidak menyelamatkan, kekayaan tidak menyelamatkan, bahkan reputasi pelayanan pun tidak menyelamatkan. Kristuslah dasar keselamatan dan identitas kita. Saudara-saudara, saya mau kasih contoh.
di suatu ruangan ada pertemuan begitu, ada tempat yang spesial dan itu menjadi tempat untuk pembicara. Tempat di mana orang yang paling dihormati di seluruh ruangan itu. Dan bayangkan kalau tempat itu ibu bapak yang duduk di situ. Lalu ada orang datang dan meminta kepada saudara, saya di situ. Saudara minggir, saya yang harus di situ. Saudara kira-kira mau tidak? Kalau ada orang datang lalu minta, Pak Pendeta, kau turun. Saya yang mau bicara di situ. Saya tempatku di situ. Kira-kira menurut ibu bapak saya kasih tidak? Ini ilustrasi, bukan fakta. Kalau waktu saudara-saudara sementara duduk di depan banyak orang dan berbicara, lalu dia datang, dia minta, saya punya tempat di situ, bukan kamu. Kalau saudara kenal dia sebagai Yesus Kristus, saudara mau kasih atau tidak? Contoh. Jadi bahkan kebanggaan diri kita tidak ada artinya. Lagi, karena justru yang membuat kita berarti, justru karena dia, Kristus Yesus. Mau serahkan kebanggaanmu? Mau serahkan kesombonganmu? Mau serahkan semua kepada Kristus? Kita sedang mengikut Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Yang kedua, ternyata bagi Paulus, ini bukan hanya dia karena telah mengenal pribadi, mengetahui Kristus Yesus. Tetapi yang lebih sulit, kalau tadi menyerahkan kedudukan, sekarang yang lebih sulit adalah mengambil bagian dalam hidup Kristus. Ayat 10-11. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara rela gara-gara menjadi warga gereja, warga jemaat, menderita. Bersediakah saudara-saudara menderita? Bersusah-susah dalam Kristus Yesus? Bersediakah saudara-saudara bertekun dalam Kristus, kendati pun belum sukses? Kendati pun orang bilang belum jadi siapa-siapa. Saya belum bekerja, Pak Pendeta. Saya pemuda, belum bekerja. Saya diremehkan sama orang tua, harus tunjukkan dulu. Jangan dulu saya sibuk di persekutuan. Pengusaha-pengusaha bilang, Pak Pendeta, lagi krisis ini. Usaha kayu saya mau bangkrut nih, apa bisa mau urus lagi persekutuan? Tunggu bisa sukses dulu. Pegawai-pegawai bilang, Pak Pen, kasihan saya cuma honorarium. Apa bisa mau bikin di persekutuan itu? Tunggu mi nanti kalau saya sudah eselon. Tunggu mi nanti kalau saya sudah kepala seksi. Tunggu mi nanti saya kepala dinas, baru saya mau urus persekutuan. Minta maaf saudara-saudara. Jangan itu kita bawa kepada Kristus. Itu artinya pertanyaannya, pernyataannya Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Murid sejati bersedia menderita. Bahkan untuk persekutuan di dalam dan bagi nama Yesus Kristus. Jadi jangan katakan kepada pendeta, saya ini pekerja rendahan. Tidak ada orang hargai saya di gereja. Jangan pemuda bilang, saya belum kawin. Belum ada status sosialku. Belum ada pangkatku, belum ada uangku. Jangan sampai saya datang di gereja bikin ada persekutuan, hanya bikin malu-malu. Siapa yang ajar saudara bilang begitu? Harkat dan martabat kita sekarang di dalam Kristus Yesus. Bukan apa yang saudara punya dan bukan apa yang saudara tidak punya. Itu makna perkataan Paulus. Persekutuan dalam penderitaannya. Mau senang saudara hari ini secara finansial, mau susah. Tapi mengikut Kristus Yesus tidak bisa diukur dengan kesenangan dan segala kesusahan.
Jadi di sini kesejatiannya Paulus sebagai orang yang mengikut Kristus Yesus di situ. Kalau yang tadi kasih kedudukan lebih mudah. Wong dia Yesus kok, dia wong dia Tuhan. Tapi sekarang yang lebih rumit lagi, bersediakah saudara berjalan bersusah-susah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus? Di tengah-tengah kehidupan bergereja berjemaat. Ada satu ilustrasi kemarin. Ini contoh, ini cerita nyata ini. Katanya tahun berapa dia di sini begitu. Di sini tahun berapa begitu. Suatu waktu di Biston, tapi tidak ada yang lihat mereka bicara. Bilang sama dia, kamu di sini tahun berapa deh? Oh tahun sekian, kamu nanti sebentar pimpin doa makan lah. Dia bilang, wih jangan bisa pendeta, jangan bisa ya, coba. Sudah di sini itu, maka sekarang jadi pertanyaan ibu bapak saudara. Karena juga kita bergumul ini, sama ibu pendeta, teman-teman, penatua diaken, kemana kah saya ini, kita punya pemuda ini, kalau sudah selesai di sini. Mungkin juga kami yang keliru pikirku. Seharusnya ini anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sudah di sini itu berstatus menjadi anggota dewasa jemaat. Harus dorang sekarang kita utus. Di Biston-Biston, di persekutuan, kasih bagiannya pada dorang. Harusnya mereka sekarang yang punya bagian. Kita pendeta, penatua diaken, tinggal mengarahkan saja. Di Biston-Biston bagianmu, hai orang percaya, hai orang yang mengikut Kristus Yesus. Hai kamu waktu peneguhan sidi menangis,

Jangan tolak-tolak. Jadi jangan saudara-saudara bilang nanti dia itu pendeta baru, itu pelayanan dari Kristus. Saya ini cuma dua makan, apa tonji. Jangan pernah bilang begitu. Semua pelayanan berharga dan semua pelayanan kita buat di dalam nama Yesus Kristus. Entah itu dari tempat ini ataupun dari tempat di mana saudara berdiri diminta untuk pimpin doa makan. Itu pelayanan dalam, dari, oleh, bagi Yesus Kristus. Mau gugup-gugup, mau gagap-gagap, semua bilang, tidak urus. Penting saudara siap. Itu kira-kira seperti yang Paulus bayangkan, bahwa dia juga rela menderita. Rela dia bersusah-susah. Jadi perhatikan urutannya, ketika dia mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitan, dia hidup juga dalam persekutuan penderitaan. Saya sering kali katakan bahwa tidak bukan sekedar cerita kasihan itu. Yesus itu berada di kayu salib, memikul penderitaan. Jangan cuma tahu senangnya, oh, Yesus telah menebus dosaku di kayu salib, selesai bola-bola. Belum. Maukah saudara-saudara ambil bagian juga dalam penderitaan dia? Dan dengan demikian, dalam persekutuan penderitaannya itu, disitulah saudara-saudara dan saya dibentuk serupa dengan Kristus Yesus. Jadi, ada yang mengatakan begini. Saya ini doktor teologi. Saya ini profesor teologi. Terus kenapa kalau sudah profesor? Terus kenapa kalau sudah doktor? Kamu sudah kenal ke semua tentang Kristus Yesus? Sudah kau yang paling tahu? Ya, saya tahu semua. Saya bilang belum. Ukuran kita bukan pengetahuan. Karena itu rekan-rekan pendeta, penatua dan diaken, tidak usah bilang lagi, saya ini bukan teolog. Sedangkan seorang profesor, doktor pun yang sejati tidak berani mengatakan, saya sudah tahu semua, saya sudah kenal semua tentang Kristus Yesus. Omong kosong, omong kosong, omong kosong. Tapi kalau dia mengatakan saya mempunyai sejumlah pengetahuan tentang Kristus Yesus, betul. Tapi kalau dia mengatakan saya sudah kenal Kristus Yesus, itu mulai kesesatan itu. Sebab hanya Allah, hanya Kristus Yesus yang mempunyai pengenalan yang sempurna tentang diri saudara-saudara dan saya. Sementara kita itu, pengenalan kita terfragmentasi. Pengetahuan kita juga tentang Kristus itu terfragmentasi. Jadi yang terpenting bukanlah soal pengetahuan teologi. Bukan soal pengetahuan. Tetapi apakah hatimu justru mengenal dia dan mau bersama-sama di dalam penderitaan, dalam susah-susahnya itu pelayanan misalnya. Maukah? Itu tandanya murid Kristus Yesus. Paulus tidak berkata, aku ingin mengetahui lebih banyak tentang Kristus Yesus. Ia berkata, aku ingin mengenal dia. Jadi ada perbedaan besar antara mengetahui. Banyak juga orang di luar sana tahu kok Yesus, kenal Yesus. Mengetahui tentang Yesus, tapi belum tentu kenal. Jadi jangan sampai kita juga, kita cuma tahunya Yesus Kristus, tapi tidak mengenal Yesus Kristus. Orang yang telah mengenal Kristus Yesus itu berarti berbagi solidaritas, mau bersusah-susah bersama Yesus Kristus. Itu orang yang mengenal Yesus. Sama seperti orang yang duduk tadi. Kalau saudara mengenal dia sebagai Yesus Kristus, pasti bilang, oh iya bos silakan, di sini tempatmu. Saya di sampingmu atau saya di belakangmu. Tapi kalau dia tidak kenal Kristus Yesus, dia mau bilang, siapa kau? Ini saya di sini karena saya punya usaha semua. Saya atau siapa saja dapat sangat pandai bicara tentang Kristus. Tapi belum tentu kehidupannya dibentuk oleh Kristus Yesus. Jadi jangan bilang saya sudah 30 tahun menjadi orang Kristen. Tapi hendaklah kita mengatakan sampai hari ini juga saya terus belajar mengenal Kristus Yesus. Supaya jangan jadi sot

0: Sota. Kebangkitan bukan hanya doktrin yang kita percaya. Kebangkitan, ibu bapak saudara, adalah kuasa kehidupan yang baru. Saudara, kita ada dalam fase, dalam narasi kebangkitan Kristus Yesus. Itu berarti ada kuasa kehidupan yang ada dalam diri kita, ibu bapak saudara. Kebangkitan Kristus Yesus itu bukan hanya sekedar cerita histori yang terjadi. Dan ya, Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosaku. Sampai selesai, tidak, belum. Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus Yesus itu juga ada di dalam hidup dan kehidupan saudara-saudara sampai sekarang. Dan kuasa kebangkitan itu di mana? Di jalan salib, di jalan yang susah-susah. Makanya tadi saya katakan, jangan pernah saudara mengatakan saya miskin. Tetapi di dalam kondisi yang seperti keadaanmu seperti hari ini, dimuliakankah Kristus dalam hidupmu atau tidak? Itu panggilan kita. Jadi harga diri kita, identitas kita, bukan terletak pada barang, harta, tapi dalam Kristus Yesus. Tidak ada kebangkitan tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa kesetiaan, tidak ada kedewasaan tanpa proses pembentukan. Jangan sampai kita hanya tua di usia, tetapi tidak dewasa. Maka inti pemberitaannya adalah mengenal Kristus, saudara-saudara, bukan sekedar mengetahui Kristus, tetapi membiarkan, membuka ruang seluas-luasnya supaya diri kita, hidup kita, diri kita, karakter kita, jiwa kita dibentuk oleh Kristus Yesus. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dikatakan, jangan berhenti pada masa lalu. Kejarlah panggilan Allah. Paulus mengaku, Ji, saya sudah mengenal Kristus tapi belum Ji sempurna, dia bilang. Ya. Ia telah melayani, ia telah menderita, dia sudah habis-habisan, bahkan terakhir-akhir. Dia mati mengenaskan di salib dengan kepala di bawah. Tapi dialah yang mengatakan pengenalanku tentang Kristus belum sampai sepenuhnya. Coba itu. Kerendahan hati yang luar biasa. Nah, sama dengan pemahaman kita tadi. Tidak akan mampu kita mengenal semua. Mengenal sampai sehabis-habisnya Kristus Yesus. Yang kita tahu, yang kita percaya, dan yang telah Allah nyatakan, aku mengenal engkau sampai tuntas. Kemaha pengetahuan itu, kemaha tahuan itu hanya milik Allah dan tidak akan pernah menjadi milik kita manusia. Jadi tidak usah minder, tidak usah rendah diri kalau memang pengetahuan kita sedikit. Kalau memang keterampilan kita kurang, tidak usah minder. Justru kuasa kebangkitan, kalau sudah tahu kurang, bagaimana menambah-nambah pengetahuan? Bagaimana kalau tahu wawasan kurang, perluas-luas-luas wawasan? Kalau tahu barang modal sedikit, bagaimana kita berpikir supaya tambah-tambah-tambah? Kan begitu sih. Tidak usah mengatakan tadi, saya miskin. Jangan. Fatalisme namanya. Kita bunuh diri namanya. Membunuh diri secara sosial. Kita membunuh karakter kita sendiri. Terutama pemuda. Dikasih tugas apa? Saya tidak mampu, pendeta. Saya tidak bisa. Tapi Kristus akan senang. Kita bilang, Tuhan Yesus ini berat. Tapi tolong pisaya kasihan. Bimbing pisaya, tuntun pisaya. Aduh. Itu yang Kristus ingin dengar dari saudara-saudara dan saya. Bukan perkeluhan. Bukan selalu bilang tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup. Segala kesanggupan, segala kemampuan itu hanya ada pada milik Kristus. Dan dia ingin bagikan kepada saudara dan saya. Jadi akhirnya Paulus berani mengatakan, aku memang telah mengenal dia. Aku sudah habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Tapi aku pun belum sampai purna mengenal dia. Makanya dia melihat semua perjalanan kehidupannya setelah pertemuannya dengan Yesus. Dia sebuah adalah perjalanan pengejaran. Kita pernah menonton film yang judulnya Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Ya, cerita anak muda mudi. Dia mengejar. Tahu-tahu dia yang masuk perangkap. Ini kurang lebih seperti itu Paulus. Dulu namanya Saulus. Dia mengejar pengikut Yesus. Pada akhirnya dia masuk dalam perangkap kuasa kasih Kristus kepadanya. Jadi dia akan mengatakan, sampai hari ini dan sampai kapanpun saya akan terus mengejar. Saya akan terus mengarahkan diri. Saya akan terus menempatkan Kristus Yesus sebagai pusat kehidupan saya. Karena apa? Karena aku pun dulu telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, ibu bapak, saudara. Jadi kalau Paulus mengejar Kristus, itu karena Kristus yang terlebih dahulu menangkap Paulus. Ini bukan usaha manusia untuk memperoleh kasih karunia. Tetapi apa yang Paulus ungkapkan itu adalah respons, jawaban, tanggapan dari kita manusia terhadap kasih karunia Allah. Kalau bicara menanggapi kasih karunia Allah, maka hari-hari yang di belakang itu, bukan itu lagi menjadi pusat kehidupan kita. Kalau bilang dulu berarti sampai hari ini. Sampai hari ini saya masih begini. Jangan itu yang menjadi fokus kita. Lihat Kristus perjalanan ke depan. Dia yang aturkan buat saudara-saudara. Bukan berarti Paulus atau kita menghapus sejarah masa lalu kita. Tetapi yang mau dikatakan, apapun masa lalu kita tidak boleh menjadi orientasi yang menghalangi pandangan kita kepada Kristus hari ini. Maka di sini kita diingatkan oleh istrinya siapa? Lot. Siapa yang selalu lihat ke masa depan jadi tiang garam? Dada Medna. Orang yang mengenal Kristus, kuasa Kristus, kebangkitannya, penderitaannya, maka dia akan terus mengarahkan diri ke depan. Tidak akan terbelenggu oleh masa lalu. Jadi tidak ada lagi alasan mengatakan, oh saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya bukan teolog, saya bukan ahli. Hatimu kepada Kristus siap atau tidak. Jadi inti pemberitaannya di situ adalah, jangan hidup lagi oleh tawanan-tawanan masa lalu. Jangan hidup sebagai tawanan-tawanan dari masa lalu kita. Tetapi hiduplah sebagai manusia, sebagai orang yang sedang mengejar, berarti berlari kepada tujuan, kepada panggilan Allah. Karena Allah memanggil kita dalam hidup dan kehidupan ini, tidak pernah maksudnya untuk menjadi kutub. Dia memanggil, menghadirkan saudara-saudara lahir di dalam dunia ini untuk satu tujuan Allah, menjadi berkat. Dan di dalam Allah tidak ada tipu daya. Dan dalam Allah tidak ada bohong-bohong. Tidak ada fitnah-fitnah. Nah, oleh karena itu, tiga pokok penting saya review kembali. Apa yang dahulu menjadi kebanggaan Paulus, kehilangan. Semua dikali nol. Kalau dibandingkan dengan Kristus Yesus. Kepahitan masa lalu apapun kita hari ini, saya mau katakan, dalam Kristus Yesus, tolong kali nol itu. Saya dulu susah, saya susah begini. Kali nol dalam Kristus Yesus. Itu pengikut sejati Kristus Yesus. Tapi kalau hari ini masih terus bertahan, saya kasihan begini, begini, begini. Matt, belum kenal Kristus berarti kau. Apa yang menjadi keuntungan terbesar dalam hidup kita hari ini, bagi saudara-saudara, seperti bagian Paulus bilang, adalah Kristus Yesus. Yang kedua, kenallah Kristus bukan hanya mengetahui. Iman bukan hanya pengetahuan teologia. Iman adalah relasi yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Artinya, apakah Kristus saudara-saudara selama ini hanya menjadi bahan pembicaraan, wacana-wacana, atau sungguh-sungguh menjadi bentuk kehidupan kita? Yang ketiga, mengejar panggilan Allah. Kristus telah menangkap kita, karena itu mari kita kejar Kristus. Bukan lagi cari keselamatan, tapi menghimpunkan diri. Semakin mengenal, mengambil bagian juga di dalam penderitaannya. Nah, saudara-saudara, sebagai rangkuman yang terakhir, demikianlah. Kalau Paulus mengatakan belum selesai, ada sesuatu yang menarik. Ia tidak pernah berkata, aku sudah mencapai semuanya. Sebagai seorang rasul besar, dia masih mengatakan, saya sendiri belum selesai. Begitu juga kita kiranya. Apa yang kondisi, realita, keadaan hidup kita hari ini, jangan bilang sudah selesai, sudah di sini nih. Tidak. Kadang-kadang kita bisa saja merasa sudah mengenal Tuhan karena merasa sudah lama jadi orang Kristen. Tidak ada jaminan itu. Sudah bertahun-tahun melayani, sudah menjadi pendeta, penatua, diaken, pengurus sekolah minggu, lalu mengatakan saya sudah kenal semua. Tidak ada tempat situ. Semua ada dalam proses, semua ada dalam proses. Oleh karena berapa lama pun kita menjadi warga gereja, berapa lama pun kita sebagai anggota gereja, tidak otomatis sudah mengatakan bahwa kita semakin hari semakin menyerupai Kristus Yesus. Tapi pengenalan saudara dan saya kepada Kristus Yesus, prioritas tentang Dia, mengambil bagian dalam penderitaannya, disitulah kita dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus Yesus. Paulus di sini kembali kita mengatakan dia tidak tertambat, tidak terikat, terpenjara, terbelenggu kakinya dengan masalah-masalah masa lalu. Dan dia tidak diperbudak oleh pikirannya tentang masa lalunya. Ia mengarahkan diri ke depan. Sebab kehidupan iman, saudara-saudara, ternyata bukan sebuah perlombaan untuk membuktikan siapa yang paling hebat di sini.
1: Mendengar, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan tadi kita sudah dengarkan bersama dari ibadah untuk hari Minggu ini ya, dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari, edisi perjumpaan tanggal 16 Agustus 2026. Tapi untuk di kebersamaan kita pada pagi hari ini, Ila masih akan menemani pendengar dan berbagi tentunya beragam informasi lainnya menemani sampai nanti di jelang siang hari ini ya, sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kenapa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, di jelang siang hari ini kita masih menghadirkan ya beberapa mungkin terkait dengan kesehatan nih untuk di jelang siang hari ini. Seperti dari dokter spesialis anak spesialis respirologi ya, dari dokter Nastiti Kaswandani SPA ya. Ini juga memberitahukan juga terkait dengan untuk mengurangi ya resiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Terutama karena sekarang ini ya kan dalam kondisi musim kemarau, pendengar. Nah, dari Nastiti ini mengatakan bahwa cuaca panas dan kering itu bisa mempengaruhi dari segi kesehatan saluran pernapasan ya. Apalagi kalau kita ketika tubuh ini kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi, pendengar. Jadi kondisi ini juga bisa membuat selaput lendir atau mukosa di saluran pernapasan itu menjadi kering. Jadi selaput lendir ini di saluran napas anak itu berfungsi untuk memfilter atau menyaring bahan-bahan yang masuk ke dalam saluran nafas. Termasuk dari bakteri, virus, ya, kemudian juga ada polutan. Nah, ini juga karena mungkin paparan dari luar ruangan gitu ya kan, ada bisa di polusi sekitar gitu ya kan. Apalagi di musim kemarau ini. Nah, kalau mungkin dari fungsi dari selaput ini, pendengar, yang lendir ini berkurang ya, itu akan meningkatkan resiko juga terjadinya dari ISPA tadi. Dan menurut dokter yang berpraktik di RSUPN ya, dari Dr. Cipto Mangunkusumo, rendahnya curah hujan selama musim kemarau ini membuat debu dan polutan lebih mudah berterbangan ya di udara. Jadi paparan ini dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan, pendengar. Jadi biasanya banyak yang kena flu ya, banyak yang batuk-batuk ya itu. Sediain masker aja kalau misalkan lagi musim kemarau gini, pendengar ya, karena di luar itu polusinya ya bahaya banget kalau misalnya lagi musim kemarau. Ini jadi perbedaan juga ya, dari perbedaan suhu juga yang cukup ekstrim dari siang dan malam juga ya kan, terutama pada awal musim kemarau itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh ya, pendengar, apalagi untuk anak-anak. Nah, dan kalau misalkan untuk mengurangi dari paparan polutan sendiri nih, pendengar ya, untuk menguranginya ya, masyarakat itu biasanya perlu nih ya untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Apalagi kalau di luar rumah nih kondisi udara sedang kering, berdebu atau memiliki kualitas udara yang buruk ya. Jadi bisa nih mungkin dari pendengar untuk menghindari, dapat itu memantau saja ya dari indeks kualitas udara atau air quality index ya, melalui aplikasi, ada aplikasi bisa mengecek gitu ya kan kondisi dari udara saat ini seperti apa gitu, ada namanya air quality index nih, pendengar, aplikasinya ya bisa dicek mungkin. Nah, ini kalau misalkan harus beraktivitas di luar ya ketika kualitas udara kurang baik ya, jadi bisa menggunakan tadi masker ya, jadi salah satu juga langkah untuk perlindungan. Dan selain itu juga perilaku hidup bersih dan sehat juga mempengaruhi, pendengar ya, mencuci tangan menggunakan sabun ya, menerapkan juga dari etika batuk ya, perlu juga diterapkan untuk mengurangi resiko penularan penyakit ya. Kalau batuk ya ini aja ditahan gitu ya kan, sebagaimana mestinya aja ya, pendengar. Nah, kita bagikan sedikit ya terkait dengan kesehatan, mungkin resiko ISPA yang di musim kemarau ini semakin jadi gitu ya kan, kondisi dari musim kering ya kan. Ya, kita masih akan bagikan di perjumpaan kita di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
2: Terus itu.
3: Hormat geraknya kebangsaan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Nah, pendengar, untuk di musim kemarau memang banyak sekali yang perlu diperhatikan ya, karena aktivitas di luar ruangan, kondisi udara yang sedang kering gitu ya kan, berdebu dan tentunya memiliki kualitas udara yang buruk. Nah, itu tadi langkah-langkah yang bisa diterapkan ya, dengan menggunakan masker ya kan, penggunaan masker, atau cek dulu nih dari kualitas udara di luar dengan aplikasi juga bisa ya, air quality index seperti apa gitu. Nah, tadi juga ya, penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang bagus nih untuk perlindungan tentunya ya. Dan seperti memelihara dari perilaku hidup bersih dan sehat ya. Itu juga dengan seperti mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menerapkan juga etika dari batuk nih supaya penularannya bisa dicegah. Dari Nastiti juga mengingatkan untuk penting memenuhi kebutuhan cairan tubuh nih pendengar ya, selama musim kemarau. Jadi hidrasi yang cukup itu bisa membantu menjaga selaput lendir, saluran pernapasan tetap lembab, jadi dapat menjalankan fungsinya dan melindungi saluran nafas pendengar. Nah, daya tahan tubuh juga perlu dijaga ya, dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang seperti dari protein, karbohidrat, sayuran, dan juga buah-buahan pendengar. Jadi asupannya yang mengandung vitamin C dan juga vitamin A itu bisa mendukung pemeliharaan ya sel dan selaput lendir saluran pernafasan. Nah, buat pendengar juga kalau misalkan untuk menjaga kualitas udara ya, itu juga perlu ya di dalam rumah juga ya, jangan sampai di dalam rumah nggak ini ya, tidak terawat dengan baik ya, itu juga bisa menjadi penyebab juga nih ya dari ISPA ya, kondisi dalam ruangan lagi. Jangan menghindari juga dari asap rokok, asap dari aktivitas memasak ya, pembakaran sampah, dan juga sumber polusi yang lain-lain yang bisa muncul. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga mengingatkan ya untuk mewaspadai sejumlah risiko kesehatan selama musim kemarau ini. Termasuk tadi dari ISPA, dan minimnya juga tutupan awan pada musim kemarau ini juga memicu peningkatan suhu udara ya. Jadi sementara debu dan potensi asap kebakaran itu ya bisa menurunkan kualitas udara dan juga bisa meningkatkan paparan gangguan pernafasan pendengar. Nah, itulah untuk di situasi di musim kemarau ini. Kita masih akan berbagi sedikit ya untuk menghadirkan terkait informasi kesehatan untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kalau tadi pendengar ya, kita sudah hadirkan terkait dengan kesehatan nih ya, di mana perlindungan untuk mengatasi musim kemarau dengan supaya terhindar dari penyakit ISPA ya. Nah, ini sekarang kita beralih dengan fakta unik nih ya untuk kebersamaan kita. Mungkin dari pendengar juga yang sudah sering jalan-jalan gitu ya kan. Atau mungkin ada nih dari pendengar yang pendatang gitu ya kan, untuk di wilayah Kota Kendari atau di Sulawesi Tenggara ya secara umum. Nah, ini tempat yang bisa dibilang jadi spot yang banyak juga diminati kalau misalkan dari liburan, entah itu dalam kondisi cuti atau semacamnya, pendengar ya. Seperti di Kabupaten Kolaka ya, di Sulawesi Tenggara. Itu memang memiliki salah satu destinasi wisata alam yang unik dan menjadi kebanggaan daerah, pendengar. Yaitu Sungai Tamborasi ya. Dan ini berlokasi di Kecamatan Wolo ya. Jadi sungai ini dikenal sebagai salah satu sungai terpendek di dunia ya, dikenal luas sebagai sungai terpendek di dunia dengan panjang sekitar 20 meter sebelum bermuara langsung ke Laut Banda, pendengar. Jadi keunikan Sungai Tamboras ini terletak dari airnya yang sangat jernih dengan gradasi warna kebiruan ya. Nah, berpadu juga dengan panorama tebing batu kapur dan pepohonan hijau yang masih alami, pendengar. Nah, aliran air tawar yang bertemu dengan air laut ini menciptakan pemandangan eksotis dan menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan berkunjung ke sini ya. Nah, selain menikmati keindahan alam ya, biasanya pengunjung juga ini juga ya bisa melakukan berbagai aktivitas ya. Berenang biasanya ya, bermain air ya, udah jelas karena ada air di sana. Dan juga mencari spot foto ya dengan latar alam yang memukau ya, dan suasana yang tenang dan udara yang sejuk juga membuat dari kawasan ini cocok menjadi destinasi wisata keluarga ataupun mungkin wisata petualangan nih ya. Mungkin ada yang jalan-jalan dari jauh gitu ya kan, kalau misalkan perjalanan menuju Kolaka ya, mungkin singgah nih di Sungai Tamborasi. Dari Sungai Tamborasi ini juga menjadi salah satu ikon pariwisata unggulan Sulawesi Tenggara ya, yang juga kerap menarik perhatian wisatawan lokal bahkan di luar daerah, pendengar ya. Dan keberadaan dari destinasi ini ya terus mendorong tentunya ya peningkatan sektor pariwisata dan memberikan dampak positif untuk perekonomian masyarakat setempat. Nah, ini dari pemerintah daerah ya, dan bersama masyarakat ini terus berupaya juga melakukan pelestarian lingkungan ya untuk kawasan Sungai Tamborasi ini ya. Berbagai langkah dilakukan ya, konservasi dan promosi wisata itu dilakukan. Dan upaya ini juga supaya keindahan dan keunikan dari sungai ini masih tetap terjaga dan bisa dinikmati sampai generasi mendatang tentunya. Nah, dari segala pesona yang ditawarkan ya dari Sungai Tamborasi ini ya, salah satu bukti kekayaan wisata alam Sulawesi Tenggara yang layak tentunya dikenal luas ya, karena tempat yang unik ya dan sungainya yang memang mendunia gitu ya kan, punya ikonik sebagai sungai terpendek gitu. Baik di tengah tingkat nasional maupun internasional tentunya ya, bisa menyebar luas ya. Nah, kita masih akan menyapa pendengar ya untuk perjumpaan kita pada siang hari ini ya, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam lingkai negara kesatuan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Benar, ini menjadi penghujung perjumpaan kita ya di siang hari ini. Sudah pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah menemani juga pendengar dari pukul 5 tadi ya, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, pada dari awal perjumpaan kita sampai di jelang siang hari ini. Nanti ada rekan kita Mbak Sofi yang akan menemani pendengar ya, sampai warta berita lokal ya, untuk di siang hari ini, yang dimana nanti pukul 14 lewat 30 waktu Indonesia Tengah pendengar akan ditemani. Dan rangkaian informasi akan dihadirkan menemani perjumpaan siang bersama dengan rekan Sofi. Ya, dan juga ilham pamit undur diri di ruang dengar pendengar ya. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di kesempatan berikutnya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Di momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, pendengar yang menjadi dengan tema kali ini mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Besok ya, tepatnya 17 Agustus 2026, yang menjadi pertanyaan kita berikutnya itu adalah untuk tahun ini itu kalau udah ngomongin soal kemerdekaan pasti ngomongin soal kebebasan. Nah, apakah kemerdekaan ini sudah membebaskan kita dari semuanya, misal tentang bagaimana kebebasan kita berpendapat, bagaimana kebebasan kita berkarya, dan juga tentunya adalah yang paling penting adalah bagaimana bebas dari yang namanya rasa takut. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan kita semua ya, apakah ini atau mungkin seperti apa sebenarnya kemerdekaan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimana tentunya kalau udah ngomongin soal kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk belajar, kemudian tanggung jawab kita dalam hal bekerja, kemudian juga berkarya dan juga berpendapat tanpa adanya tekanan, kemudian juga bisa saling menghormati dalam keragaman untuk bisa menciptakan kebaikan bagi semua manusia. Nah, di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, apakah itu sudah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Nah, jawabannya tentu pasti beragam ya. Ada yang mungkin merasa bahwa saya belum punya kebebasan apapun nih dalam hal berpendapat misalnya, atau dalam hal mendapatkan pendidikan mungkin, atau juga belum diberikan tanggung jawab atau belum mendapatkan tanggung jawab moral atau kemandirian ekonomi mungkin ya. Semuanya pasti punya jawabannya masing-masing. Kita akan kulik-kulik ya, seperti apa sebenarnya harapan dan juga keinginan masyarakat Indonesia di momen HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun yang akan jatuh besok 17 Agustus 2026 yang mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Pendengar, secara de jure dan juga visi, kemerdekaan ini sudah membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Tapi secara hakikat dan substansinya, kemerdekaan ini belum sepenuhnya menghapus segala bentuk penjajahan, dalam tanda kutip ya. Dimana penjajahan untuk saat ini, penjajahan saat ini tuh transformasi, sudah bertransformasi menjadi bentuk-bentuk baru yang bersifat non-fisik, juga yang bersifat struktural, kemudian juga lebih modern di dalam kehidupan berbangsa. Nah, semisal kalau ngomongin soal penjajahan fisik versus penjajahan modern nih pendengar, di mana penjajahan fisik ini berakhir saat proklamasi dan pengakuan kedaulatan, di mana tentara asing tidak lagi menduduki wilayah secara militer. Sementara kalau udah ngomongin soal penjajahan modern, ini muncul dalam bentuk ketergantungan ekonomi, lalu juga dominasi budaya asing, kebodohan, dan juga kemiskinan struktural. Nah, tapi kalau udah ngomongin soal bentuk penjajahan di era kemerdekaan sekarang nih ya, pendengar, kemiskinan bisa dilihat dari ketimpangan sosial dan juga kesulitan ekonomi yang membuat sebagian masyarakat Indonesia itu belum menikmati kesejahteraan. Sementara kalau ngomongin ketergantungan ekonomi, di mana penguasaan aset strategis oleh asing dan juga jeratan utang luar negeri, ini menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi kita yang belum sepenuhnya mandiri.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

107,7 MHz Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Berada di perjalanan Sultra Siang jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan hadirkan update informasi dalam dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta.

0: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasa Kopi Mai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand mengandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipi Mai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Saint P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: Kita improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Kembali masih bersama Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi setelah informasi dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Selamat siang untuk Anda semua yang masih terus stay bersama dengan Pro 1 di 96,7 MHz atau juga saat ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Tentunya Anda juga yang berada di luar kota Kendari bisa mendengarkan Pro 1, ada yang di Kolaka Utara juga tentunya bisa mendapat siaran Pro 1 RRI Kendari dengan hiburan dan juga informasi-informasi yang terus kita update untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita berada tepat di suasana akhir pekan Minggu ya, 16 Agustus 2026. Jelang sehari di peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-81. Ngomongin soal peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ngomongin tentang kebebasan, ngomongin tentang apa sih perbedaan versus dari penjajahan fisik versus penjajahan modern yang juga di awal tadi kita sudah omongin ya. Nah tentunya kalau berbicara tentang makna dari kemerdekaan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini tentu adalah gambaran besarnya adalah bagaimana kita bisa memiliki kebebasan yang bertanggung jawab untuk belajar, kemudian juga bekerja, lalu juga berkarya dan juga berpendapat tanpa tekanan, serta bisa saling menghormati dalam keberagaman demi menciptakan kebaikan bagi sesama manusia. Nah, ngomongin soal kebebasan berpendapat nih, tentunya adalah bisa berani menyampaikan ide dan juga kritik secara sopan tanpa takut diintimidasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

meriah Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: bendera.
1: Eh, Pone, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali, atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, kita gitu.

Pendengar RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau ngomongin tentang kemerdekaan, kalau dulu mungkin ya, makna kemerdekaan itu ditandai dengan keadaan yang tidak terikat atau bebas dari penjajahan, dimana perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia tertuju pada satu capaian, yaitu memperoleh kemerdekaan berkat usaha mereka sendiri dan bebas dari segala bentuk penindasan. Nah, bagaimana rakyat Indonesia bisa memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak? Tentunya ini harus memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan dan menyalurkan minat serta bakat mereka. Nah, bentuk pada masa sekarang, pendengar ya, untuk di tengah-tengah proses bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Nah, tentunya saling bahu-membahu mengerahkan segala tenaga dan juga pikiran dalam melawan bentuk-bentuk bentuk semena-mena kepada baik itu di lingkungan kehidupan kita ataupun juga mungkin di lingkungan tempat kita bekerja. Nah, tentunya makna kemerdekaan untuk kita semua dipandang sebagai kebebasan yang tidak hanya terlepas dari penindasan atau penjajahan ya, untuk di era 1950-an atau 45 ya. Nah, arti kebebasan bagi bangsa Indonesia untuk saat ini yaitu berupa adanya wadah dan juga ruang bagi rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan hak mereka sebagai warga negara dengan tetap menjunjung nilai-nilai luhur dan juga kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Di mana era globalisasi saat ini, pendengar, tentu membuat makna kemerdekaan punya arti secara luas ya. Bentuk lainnya yaitu merdeka atau bebas dari segala bentuk pembodohan terhadap rakyat yang diiringi dengan perkembangan teknologi sebagai pemicu kebebasan berekspresi melalui media sosial di era digitalisasi saat ini. Tapi tentunya juga tidak diiringi dengan sikap yang harus diiringi dengan sikap yang penuh tanggung jawab.

Tanpa disadari, aktivitas setiap hari kita tidak pernah luput dari hasil industri kita sendiri loh. Tahu nggak sih? Mulai dari bangun tidur, hingga ke mau tidur lagi, kita menggunakan produk-produk Indonesia. Ya, semuanya telah mampu dihasilkan oleh industri kecil dan menengah. Produksi industri kecil dan menengah tidak kalah hebat. Didukung oleh teknologi tepat guna, inovasi, kreativitas, dan sumber daya manusia yang mumpuni. Mampu menghasilkan produk yang berkualitas, berstandar, dan keren tentunya. Mau cari apa? Semuanya ada di Indonesia. Mulai dari makanan, minuman, kosmetik, mainan anak, perlengkapan elektronik, aksesoris otomotif, dan lain-lain, lengkap kan? Mencintai produk anak bangsa, bukti nyata cinta produksi dalam negeri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah siang.
1: Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Nusa Tenggara tahun 2020.
2: Menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan jelang puncak peringatan HUT RI ke-81 di wilayah Sulawesi Tenggara. 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Inilah warta berita siang selengkapnya, edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Sofi Kurnia. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Gubernur Sulawesi Tenggara kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Sultra tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Aula Sangiani Bandera Rujab Gubernur Sabtu 15 Agustus 2026. 49 anggota Paskibraka Sultra akan segera melaksanakan tugas utama pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka memimpin langsung pelaksanaan upacara pengukuhan para anggota Paskibraka yang merupakan siswa-siswi terbaik perwakilan kabupaten kota.
1: Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Nusa Tenggara tahun 2026. Yang akan bertugas di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 Agustus 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Dari 15 Agustus 2026, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka.
3: Di tempat yang sama, Gubernur kembali mengingatkan seluruh anggota Paskibraka Sultra untuk menjaga kesehatan dan fokus mempersiapkan diri agar tampil maksimal pada upacara pengibaran dan penurunan bendera yang akan dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayu Ningtyas, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Kota Bau-Bau, pendengar, memaknai 81 tahun kemerdekaan. Wali Kota dan Ketua DPRD Bau-Bau mengajak masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, persatuan, dan inovasi untuk kemajuan daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekskeselan Buton, kita memiliki
5: peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi ajakan untuk menerjemahkan kemerdekaan dalam kerja nyata, persatuan, dan pembangunan daerah. Pesan tersebut diungkapkan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Bau-Bau pada Jumat 14 Agustus 2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Momentum 81 tahun Indonesia Merdeka dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mendorong masyarakat terus berkontribusi bagi kemajuan daerah. Yusran Fahim mengatakan peringatan kemerdekaan memiliki arti penting karena menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Menurutnya, momentum tersebut harus dimaknai sebagai refleksi untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat kebersamaan.
4: Dan kita di Kota Bau-Bau, semangat kemerdekaan kemerdekaan ini harus senantiasa dijiwai dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekskesonan Buton. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan peradaban tersebut, sembari terus berinovasi, mendorong kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara berkelanjutan.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufrin menegaskan, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, termasuk para pejuang dari tanah Woliobutuni yang turut memberikan pengorbanan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, menurut Ardin, penghargaan terhadap jasa para pahlawan harus diwujudkan dengan menjaga kemerdekaan dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Ardin juga mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mengesampingkan berbagai perbedaan yang dapat mengganggu kebersamaan. Di tengah perubahan yang berlangsung cepat, masyarakat juga didorong untuk mampu beradaptasi dan melahirkan inovasi. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, jelang HUT ke-81 RI Lapas Bau-Bau usulkan 317 warga binaan terima remisi. 4 diantaranya langsung bebas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wauda Nurliani, melaporkan.
6: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengusulkan sebanyak 317 warga binaan untuk mendapatkan remisi kemerdekaan. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari total 515 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, yang saat ini menjalani masa pidana di Lapas Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan ratusan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi. Terkait besaran remisi, sampai saat ini pihak lapas masih menunggu keputusan final, namun biasanya surat keputusan remisi tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada H-1 peringatan kemerdekaan. Abdul Waris menjelaskan besaran remisi yang diterima masing-masing narapidana berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 6 bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Dari 317 warga binaan yang diusulkan, 75 orang diusulkan mendapatkan remisi 1 bulan, 61 orang 2 bulan, 82 orang diusulkan mendapatkan remisi 3 bulan, 45 lainnya 4 bulan, sejumlah 35 orang lainnya diusulkan mendapatkan remisi 5 bulan, dan 15 orang terakhir mendapatkan remisi 6 bulan.
7: Ya, cuma kan tidak semua warga binaan itu bisa diusul, ada syarat-syarat tertentunya. Ya, seperti sudah inkrah, sudah putus, jadi otomatis tahanan kan tidak bisa. Kemudian minimal telah menjalani 6 bulan, nah, banyak kan tahanan-tahanan yang hukumannya pendek itu tidak bisa diusul karena dia belum menjalani 6 bulan. Kemudian yang melanggar tata tertib lapas, namanya register F, kalau di istilah pemasyarakatan itu juga kita tidak berikan. Ya.
6: Selain itu, pada momen peringatan HUT RI ke-81, terdapat 4 narapidana yang diperkirakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi, sementara 1 warga binaan lainnya akan menjalani bebas murni karena masa pidananya telah berakhir. Lanjut Abdul Waris, sebanyak 198 penghuni lapas tidak diusulkan mendapatkan remisi. Mereka terdiri dari warga binaan yang masih berstatus tahanan maupun narapidana yang belum memenuhi persyaratan. Beberapa di antaranya belum menjalani masa pidana selama 6 bulan, belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, serta terdapat warga binaan yang tercatat dalam register F akibat melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas. Abdul Waris menyebutkan untuk register F ada sekitar 20 warga binaan yang tidak dapat diusulkan karena melakukan pelanggaran tata tertib. Sesuai agenda Lapas Bau-Bau, penyerahan SK remisi rencananya akan dilakukan pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut, Wali Kota Bau-Bau dijadwalkan hadir langsung di Lapas Bau-Bau untuk menyerahkan SK remisi kepada warga binaan yang dinyatakan berhak menerimanya setelah pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Pemberian remisi ini menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta memenuhi ketentuan selama menjalani masa pidana. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, Pemprov Sulawesi Tenggara menyiapkan langkah antisipasi terkait pembayaran gaji P3K daerah. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
8: Bukan tidak mampu, kita agak kurang menyiapkan uangnya begitu untuk membayar gaji P3K.
9: Kepastian dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih dinantikan sejumlah daerah saat ini. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memilih menyiapkan langkah antisipasi sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Langkah tersebut diambil lantaran hingga kini belum ada notifikasi resmi dari pemerintah pusat terkait skema anggaran gaji P3K bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah. Apakah akan diambil alih pusat atau tetap dikembalikan ke daerah? Sekretaris Daerah Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan informasi mengenai gaji P3K yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat masih samar, sebab belum ada keputusan yang memastikan pembayaran gaji P3K akan diambil alih ke APBN. Menurut Fadlansyah, sejauh ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri hanya sebatas melakukan pendataan daerah yang mengalami keterbatasan fiskal. Pemprov Sultra pun sempat mendapatkan penyampaian agar segera memberikan update mengenai kondisi fiskal.
8: Itu Kementerian Dalam Negeri lagi mendata daerah-daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah khususnya untuk membayar gaji P3K. Tapi keputusan apakah gaji P3K itu ditanggung oleh pusat itu belum ada gitu. Jadi itu ditanggung oleh pusat itu belum ada penyampaian resmi. Pernah ada surat mendagri yang ditandatangani oleh Dirjen Keuangan Daerah dan itu saya yang share ke kabupaten kota. Isi suratnya itu adalah bagi provinsi dan kabupaten kota yang kemampuan fiskalnya rendah untuk membayar gaji P3K itu segera bersurat, dan itu tidak lama waktu itu, hanya 1x24 jam, kita diberikan kesempatan untuk bersurat ke Kementerian Dalam Negeri tentang kekurangan gaji. Maksudnya kita tidak mampu, bukan tidak mampu, kita agak kurang menyiapkan uangnya begitu untuk membayar gaji P3K. Termasuk provinsi, kita juga berkirim surat. Saya share ke semua kabupaten kota. Jadi semua bersurat bahwa kita tidak mampu. Termasuk provinsi, kita katakan bahwa kita juga tidak terlalu mampulah untuk, walaupun kita bisa bayar, tapi kita juga sangat berharap dukungan. Dan itu belum ada jawaban apakah kita dibayarkan pusat atau tidak. Mungkin yang dimaksud kota seperti itu.
9: Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki total 12.950 orang P3K. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.606 hingga 2.641 orang merupakan P3K paruh waktu yang terdiri atas tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik setelah dilakukan penyesuaian data keaktifan di 49 organisasi perangkat daerah atau OPD.
0: Saudara pendengar, 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
10: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
2: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
10: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi, mengatakan musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
11: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
10: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
0: Saudara pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
12: Objek yang NBLB itu pengelolaan timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah.
13: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB pada 2026. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri dan hasil rapat pemerintah daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Bapenda Kota Bau-Bau, Musrifi, mengatakan berdasarkan hasil pendataan terdapat 19 lokasi yang melakukan aktivitas dan masuk dalam objek pajak MBLB. Aktivitas tersebut meliputi pengelolaan timbunan, batu, pasir, hingga pembuatan batu merah.
12: Objek yang MBLB itu pengelolaan timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah. Itu bahannya tanah liat itu masuk di ranahnya MBLB. Pasir, baik pasir kali maupun pasir laut. Tetapi kan penarikannya, yang pertama penarikannya itu harus di namanya kuari. Jadi yang dikenakan pajak itu adalah pihak penjual ini, bukan penerimaan manfaat. Umpamanya kalau saya beli pasir, bukan saya yang dikenakan pajak, tetapi tempat saya membeli pasir itu.
13: Menurut Musrifi, penarikan pajak MBLB sebelumnya belum dilakukan karena sebagian besar pengelola di Bau-Bau tidak memiliki izin usaha atau izin pengelolaan. Bapenda khawatir penarikan pajak justru dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa aktivitas pengelolaan MBLB tersebut telah legal. Namun, kebijakan tersebut kini berubah setelah terbit surat edaran Mendagri pada 2026. Pemerintah daerah juga telah menyepakati mekanisme penarikan pajak dalam rapat di tingkat provinsi.
12: Ada surat edaran Mendagri dan kemarin juga kesepakatan di rapat di provinsi bahwa kita tetap bisa melakukan penarikan kewajiban pajaknya. Yang penting itu masuk dalam salah satu objek pajak yang dikelola oleh daerah. Persoalan izin, persoalan lain. Tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Kita menarik pajak karena aktivitasnya, bukan izinnya.
13: Musrifi menjelaskan objek pajak MBLB dikenakan terhadap aktivitas yang melakukan perubahan bentuk permukaan bumi dan menghasilkan mineral bukan logam maupun batuan. Karena aktivitas pengelolaan sudah berjalan, Bapenda tetap akan melakukan penarikan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku meski usaha tersebut belum memiliki izin. Besaran tarif MBLB mengacu pada peraturan gubernur yakni sekitar 15 hingga 20% dari nilai penjualan. Bapenda dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Sosialisasi juga akan mencakup ketentuan tarif pajak sesuai peraturan gubernur. Menurut Musrifi, langkah tersebut penting agar penerapan pajak tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Kota Bau-Bau, ke Kota Kendari, pendengar, informasi terkait layanan pendampingan yang lebih intensif kini diperkuat DP3A Kendari guna memulihkan fisik dan psikis serta memberikan kepastian hukum bagi setiap anak korban kekerasan. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
14: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A terus memperkokoh layanan perlindungan dengan memberikan pendampingan yang menyeluruh bagi setiap anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi serta memulihkan kondisi fisik maupun psikologis mereka akibat perlakuan yang tidak pantas. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani, menjelaskan pihaknya membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami, mengetahui, maupun menyaksikan adanya kasus kekerasan terhadap anak.
15: Kalau misalnya ada yang punya kasus, melihat atau punya kasus, silahkan datang melapor. Di kami ada Puspaga untuk Pusat Sahabat Keluarga. Terus kalau untuk kekerasan, korban kekerasan, baik pelaku maupun korban, kalau datang minta fasilitas untuk difasilitasi, kami punya unit PPA.
14: Lebih lanjut dijelaskan, DP3A memberikan pendampingan secara komprehensif yang dimulai dari pendampingan sosial, pemulihan psikologis, hingga bantuan hukum apabila diperlukan untuk proses penyelesaian perkara. Selain itu, tersedia pula Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga sebagai tempat konsultasi dan konseling yang nyaman, baik bagi anak maupun seluruh anggota keluarga. Layanan ini dapat diakses sepenuhnya secara gratis sebagai upaya, sarana pencegahan dan penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di lingkungan masyarakat maupun rumah tangga. Pemerintah Kota Kendari berharap kesadaran dan kepedulian masyarakat semakin tumbuh untuk bersama menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan demi masa depan yang lebih aman dan cerah.
0: Pendengar, pemerintah mempercepat operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam kembali melaporkan.
16: Sedangkan 2.145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi.
17: Kantor Wilayah Dirjen Perbendaraan Sulawesi Tenggara mencatat hingga 30 Juli 2026 sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kakanwil Dirjen Perbendaraan Sultra Iman Widianto menjelaskan sebanyak 2.273 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Sulawesi Tenggara. Namun dari jumlah tersebut baru 128 koperasi atau 5,63% yang telah beroperasi secara aktif, sementara 2.145 koperasi lainnya masih memerlukan percepatan aktivasi agar dapat menjalankan fungsi dan aktivitas kegiatan usaha secara optimal. Menurut Iman Widianto, dari sisi pembangunan juga terus mempercepat penyelesaian gerai koperasi, di mana hingga saat ini sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan melalui PT Agrinas dan telah terdaftar dalam portal Merah Putih sebagai bagian dari penguatan infrastruktur koperasi.
16: Sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, sebanyak 128 koperasi atau 5,63% telah mencatat operasional. Sedangkan 2.145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 261 gerai telah selesai dibangun 100% dan 510 gerai masih berada dalam proses pembangunan melalui PT Agrinas serta telah masuk dalam portal Merah Putih.
17: Iman Widianto juga menjelaskan, selain pembangunan fisik, upaya pembangunan ekosistem usaha juga terus dilakukan dan tercatat 303 KDKMP telah mengajukan permohonan kemitraan kepada sejumlah pemasok strategis diantaranya Pertamina, Bulog, dan Inifood guna memastikan ketersediaan pasokan barang dan mendukung keberlangsungan aktivitas koperasi setelah mulai beroperasi. Iman Widianto juga mengatakan yang menjadi tantangan ke depan KDKMP kini telah bergeser jika sebelumnya pada tahap awal masih difokuskan pada pembentukan badan hukum koperasi, maka saat ini perhatian diarahkan pada penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha, di mana setiap koperasi akan memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, jaringan pemasok dan pasar yang jelas dukungan kerja, sistem pencatatan keuangan yang baik, serta tata kelola yang profesional dan akuntabel. Pembangunan gedung atau gerai tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan harus segera diikuti dengan aktivitas ekonomi.
16: Jadi, pipeline pembangunan fisik sebenarnya sudah lebih besar daripada jumlah koperasi yang aktif beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan KDKMP telah bergeser. Pada tahap awal, fokusnya adalah pembentukan badan hukum. Sekarang, fokus kita beralih dengan memastikan setiap koperasi memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, pemasok, pasar, modal kerja, sistem pencatatan, dan juga tata kelola yang memadai. Bangunan fisik tidak boleh menjadi tujuan akhir. Gerai yang selesai harus segera diisi dengan aktivitas ekonomi.
17: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP di Sultra diharapkan tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan sebagai penguatan ekonomi kerakyatan di Sultra.
0: Kita ke berita yang terakhir, Dasa Dharma dan Trisatya dinilai dapat membentuk karakter anggota pramuka mulai dari tingkat dasar. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
18: Gerakan pramuka memiliki kode kehormatan yang menjadi landasan dalam membentuk karakter dan kepribadian setiap anggota. Kode kehormatan tersebut terdiri dari Dasa Dharma dan Trisatya. Wakil Ketua Kuarda Bidang Humas Kuarda Sultra, Trikora Irianto mengatakan, Dasa Dharma terdiri dari 10 nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari anggota pramuka. Nilai tersebut mencakup sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriotisme, kepatuhan terhadap aturan, serta sikap bertanggung.
19: Ada beberapa peserta didik seperti siaga, yeah. Ini berpangkalan di tingkat sekolah dasar. Kemudian juga ada penggalang. Penggalang ini juga ada berpangkalan di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP. Kemudian ada penegak. Penegak itu berada di tingkat sekolah SMU. Dan juga ada pandega. Pandega ini berada di perguruan tinggi. Jadi kalau untuk gambaran secara keseluruhan mengenai peserta didik gerakan pramuka kuartir daerah Sulawesi Tenggara itu di setiap gugus depan lengkap dengan tingkatan-tingkatan, katakanlah ya. Tingkatan siaga juga memiliki 3 tingkatan, kemudian juga penggalang seperti itu.
18: Sekretaris Humas Kuarda Sultra Lakaraima mengatakan penerapan nilai-nilai kepramukaan dilakukan melalui proses pendidikan sesuai jenjang peserta didik, mulai dari siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. Setiap anggota mendapatkan pembinaan sesuai usia dan tingkat perkembangan masing-masing.
20: Gerakan pramuka Pramuka itu punya kode etik namanya Dasadharma Pramuka. Itu terdiri daripada 10 poin. Dan ada namanya kode kehormatan yang disebut Trisatya. Kode kehormatan itu terdiri dari 3 poin. Nah, kalau Dasadharma itu ada 10 poin. Itulah yang kita katakan menjadi kurikulum Pramuka. Jadi Pramuka untuk membentuk karakter Pramuka itu berangkat dari isi Dasadharma itu sendiri, Kak.
21: Melalui pengalaman Dasadharma dan Trisatya,

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan jelang puncak peringatan HUT RI ke-81 di wilayah Sulawesi Tenggara. 7 titik di Provinsi Sultra masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di

Kembali masih untuk perjalanan Sultra Sore. Kebersamaan kita hari ini di selasa akhir pekan Minggu 16 Agustus 2026. Barengan lagi untuk musik request 100% Indonesia yang pengen ikutan gabung langsung ya. Line teleponnya kita akan buka, kami undang Anda di 0401-3124008 atau juga boleh via jalur WhatsApp di 0813-5450-967. Saat ini kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Jangan lupa follow, jangan lupa join di live kita. Yang pengen dengar lagunya siapa, yang penting Indonesia ya. Kita di 100% Indonesia. Jadi no mancanegara. Tidak ada mancanegara. Aduh kasihan ini ya. Operator saya sudah kempang-kempang. Aduh, oh iya itu terlalu kesana. Saya bingung, haruskah saya kesini? Gitu ya. Oke, baiklah, betul begitu. Di tengah. Yes, kita langsung undang Anda yang ingin ikutan gabung di 0401-3124-008. Juga boleh yang ingin gabung di jalur WhatsApp 0813 sekali lagi ya, 0813-5450-967. Untuk yang ada di luar kota Kendari atau juga yang ada di kota Kendari, yang ada di luar kota Kendari nih, di mana saja, mau di belahan bumi manapun, sepanjang kamu punya aplikasi RRI Digital, wih, RRI ada di genggaman Anda. Itu kayaknya bagus ya. Tagline-nya kita apa nih? RRI ada di genggaman Anda. Ya, betul sekali. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Kalau misalnya Anda menggunakan Android, downloadnya di Play Store. Kalau Anda menggunakan iOS, downloadnya di Apple Store. Jadi mudah sekali untuk bisa mendengarkan informasi, hiburan, dan juga tentunya musik-musik pilihan sepanjang kebersamaan barengan sama RRI Pro Soto Kendari. Tinggal download aplikasinya, kemudian dengarkan keseruan yang terus kami hadirkan dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Keseruannya barengan

0: Sama siapa? Apakah ini akan bersama dia terus? Oh, tentu tidak. Wes. Kita ada banyak ya. Ada Bang Yuda, ada Bang Rik. Oh, pasti udah hafal nih semua ya. Sudah hafal lah di jam-jam mana saja kami berada itu kan. Jadi tinggal dengarkan saja, atau mungkin lagi pengen join di live TikTok RRI Kendari, jangan lupa untuk follow media sosial RRI Kendari. Kita hadir di Instagram, kemudian juga di Facebook juga ada, TikTok juga ada dong, saat ini lagi live ya, dan YouTube RRI Kendari juga ada. Jangan lupa di follow ya, biar kita bisa mudah nih untuk berkomunikasi. 100% Indonesia seperti biasa, hadir sampai di jam 4 sore nanti. Kita mau ngomongin soal kemerdekaan ya. Pengen nih tahu apa makna kemerdekaan buat Anda ya. Seperti apa? Sudahkah mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan untuk komunikasi atau menyampaikan pendapat, atau mungkin sudahkah mendapatkan kemerdekaan kalau ngomongin soal urusan pekerjaan, berpendapat maksudnya tadi itu, kenapa saya susah sekali. Nah, jadi seperti apa makna kemerdekaan buat Anda tahun ini? Atau mungkin merasa, aduh kok kayaknya kita makin ini ya, makin terbelenggu begitu. Apalagi tanggal 17 nih, jelang 17 ya, emang tanggal-tanggal di pertengahan bulan ya. Jadi emang agak susah kalau ngomongin soal kemerdekaan, apalagi kemerdekaan finansial. Apakah Anda sudah merdeka? Belum tentu. Sambil tunggu teleponnya di 0401-312-4008, atau juga yang pengen ikutan di jalur WhatsApp juga bisa ya. Langsung saja kirimkan WhatsAppnya, jangan lupa nama, kemudian alamat, dan mau request lagunya siapa, langsung saja. Nanti kita bisa hadirkan di, dan juga bacakan tentunya di 0813-5450-967. Kenapa ini tidak tersambung lagi? Dikirim saja ya WhatsAppnya, semoga ini bisa terhubung untuk Anda yang pengen ikutan. Kita ke Bang Alif dulu, sudah ada di ujung telepon. Selamat sore 100% Indonesia. Waduh,
1: selamat sore Mbak Sobi.
0: Pade Alif,
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Kabar gimana ini? Jelang 17-an besok ikutan lomba apa?
1: Ya bagi anak-anak muda yang ikut ya. Saya malam 17
0: penggembira ya.
1: Berdoa di masjid.
0: betul. Oh iya, perlu tuh.
1: Jadi untuk mendoakan para leluhur kita.
0: Iya, betul sekali. Baiklah, berarti kalau untuk lomba-lombanya diserahkan kepada yang muda-muda ya.
1: Gantian dong, saya sudah capek, apalagi di sampai ke Malang sana.
0: Iya, udah berapa puluh tahun itu ya. Kalau yang semangat-semangatnya masih lah dulu di kemerdekaan yang ke berapa ya?
1: Sekarang. Itu zamannya era-era reformasi.
0: Benar, iya betul ya. Sekali itu.
1: Iya.
0: Oke lah, baik, sembari memberikan semangat buat yang ikutan lomba-lomba, mau kasih lagu apa ini buat mereka?
1: Yang ingin saya request lagu wajib dari Gomblo.
0: Gomblo, yang mana ya, itu?
1: Gebiar.
0: Oke, baik. Silahkan.
1: Mbak Sofi tadi ngulas masalah merdeka, apakah
0: iya, merdeka. Apakah sudah makna kemerdekaan ini buat masing-masing orang kan pasti beda-beda ya Pak De Alif ya. Apakah memang sudah merdeka secara finansial atau berpendapat dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak De Alif,
1: ngulas masalah misi kemerdekaan, kalau menurut saya yang belum merdeka ini ada dua, terbesar ada dua.
0: Mm-mm.
1: Belum kita bisa memerdekakan ini.
0: Iya.
1: Musuh yang nomor satu adalah korup. Nomor dua adalah narkoba. Ini ancaman bagi Indonesia juga di masyarakat.
0: Iya, betul.
1: Ya, mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita bisa respon adanya ucapan. Mari kita lah, singkirkan debu-debu di kantor.
0: Iya.
1: Singkirkan debu-debu yang ada di desa walaupun di kota. Ya, bukan singkirkan diusir orangnya. Maksudnya dikembalikan jalan terbaik.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Betul sekali. Oke. Jadi memang masih ada kalau mungkin menurut Pak De Alif tadi musuh terbesarnya itu, tapi mungkin menurut yang lain juga beda nih musuh terbesarnya ya. Kita akan coba nanti tanya-tanya juga siapa sih yang musuh terbesar di kemerdekaan kali ini? Apakah memang sudah benar-benar hilangkah musuh itu atau masih menempelkah itu ya?
1: Musuh dalam selimut
0: itu betul sekali. Aduh.
1: Akarnya kena pucuknya.
0: Betul. Nyampe akar-akarnya ya.
1: Jadi Indonesia di
0: Simalakama. Oke deh, betul. Buat Simalakama benar. Maju kena, mundur kena gitu ya.
1: Yang penting kepada pemerintah kita, hapuskan itu debu-debu yang ada di medan.
0: Betul. Iya, harus itu wajib ya.
1: Agar masyarakat, kata orang itu, tidak kelilipan.
0: Tugas kita bersama sih itu lebih ininya ya, lebih tepatnya.
1: Iya, begitu.
0: Oke, buat siapa ini?
1: Buat Kang Solihin, buat Farida yang ada di Ambana sana.
0: Iya.
1: Juga ada Anita di Bombana sana, juga ada di Poloman sana, Poloman di Mandar. Ada Purnama di sana, juga ada Viola.
0: Iya.
1: Dan saya aturkan daun salam harum baunya. Aku atur salam kepada rekan-rekan Pro 1 semuanya.
0: Semuanya.
1: Salam kami adalah Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Kali merdeka, tetap merdeka.
0: Wah.
1: Indonesia Raya. Oke, terima
0: kasih. Dirgahayu. Terima kasih Pak De Alif. Thank you. Aduh keren sih. Memang ya, kalau ini memang kalau berbicara soal kemerdekaan, tentu versinya kita beda-beda nih. Atau juga mungkin cara pandang kita pasti beda-beda. Ada yang merasa bahwa, oh ya, saya sudah merasa terbebas dari urusan pendidikan mungkin, karena sudah nyampe di tahap yang sudah berada di posisi yang, atau di tahap, di fase yang memang sudah diinginkan begitu. Atau mungkin masih ada yang merasa, waduh kayaknya belum deh, saya merasa belum nih untuk urusan pendidikan, atau urusan finansial dan lain sebagainya, atau urusan pekerjaan, barangkali masih susah nyari pekerjaan ya di era sekarang ini. Nah, tapi mungkin sebagian dari kita juga merasa bahwa oh ya udah deh kayaknya saya sudah nih, karena kebetulan udah keterima dan ini adalah pekerjaan yang saya cita-citakan. Mungkin seperti itu. Jadi memang beda-beda nih posisinya atau komposisinya ya kalau ngomongin soal kemerdekaan. Kita ke Wandi di Sidoarjo. Bang Wandi, assalamualaikum. 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam, 100% Indonesia. Apa kabar, Mbak Sofi?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Masih cantik kayak dulu.
0: Iya, tetap ya.
2: Iya.
0: Oke, kabar gimana? Sidoarjo. Kemarin lewat loh saya di situ ya.
2: Kenapa kok nggak?
0: Iya, kemarin dari Surabaya tuh ke Malang lewat kayaknya kita Sidoarjo itu.
2: Iya. Itu depan rumah saya itu.
0: Aduh, kenapa enggak di calling-calling ya, aduh lupa itu.
2: Ya Allah.
0: Iya, sempat lewat tuh kemarin.
2: Kalau penyiar-penyiar nggak ada nomornya itu nggak bisa telepon dulu.
0: Iya gitu. Benar sih. Wah, nggak kepikiran juga untuk kontak Pak De Alif dulu ya sebelumnya.
2: Iya, saya itu mengharapkan kalau ada penyiar-penyiar di anu dinas di Surabaya itu telepon, nanti saya jemput.
0: Iya ya, benar ya, benar.
2: Itulah. Mbak Sophie itu habis Malang langsung ke Juanda.
0: Malang tuh kita sempat berapa hari ya di Malang. Agak lama sih di Malang Pak Dialu, karena ada ponakan tuh lagi ini menjalani operasi. Kebetulan dia kuliahnya di Malang. Gitu. Siap. Jadi lewat tuh kayaknya kita, oh tuh lihat di Sidoarjo, wah punyanya Pak Alif nih kayaknya.
2: Tangnya apa batunya itu Mbak Sophie?
0: Iya, ke batu sempat, ke batu.
2: Iya, terus lalu ke situ tuh langsung ke Juanda Pak.
0: Iya, ke Juanda langsung habis dari
2: ke
0: situ.
2: Terminal Bungur.
0: Enggak, ke bandara.
2: Iya, itu sama Terminal Bungur itu tinggal saya itu melangkah coba.
0: Ya Allah, aduh bener, gimana bener. Ya padahal pesawatnya lama loh kemarin itu. nunggu di bandara hampir setengah hari.
2: Mbak Sophie kan belum pernah tahu rasanya lontong kiki.
0: Iya, ais, kita ini lama kalau ngomongin soal makanannya. Iya benar. Oke, nanti bisa, semoga nanti bisa inilah. Kalau bisa balik lagi, siapa tahu next ke Malang lagi bisa nanti nyempet di Sidoarjo.
2: Ya, datangannya bidadari, bidadari, Arjuna dari Kendari.
0: Wes, benar. Oke, baiklah kita ke lagu dulu deh, Pak Suwandi.
2: Ya, saya pengen denger lagunya itu, Mbak. Lagunya Christine Panjaitan bisa.
0: Yang mana?
2: Sudah kubilang, Mbak.
0: Aduh, sudah kubilang, makanya jangan ya. Sudah kubilang jangan gitu, kok masih juga, kan?
2: Wah, eman, Mbak. Dari Malang itu turun ke Bungurase terminal.
0: Iya, benar. Aduh, kok bisa itu?
2: Bro, langsung ke Juanda.
0: Benar kemarin tuh.
2: Tapi sama enggak bawa oleh-oleh petis dari?
0: Enggak sempat itu. Malang tuh cuman bawa apa ya?
2: Apa?
0: Karena cuman sempat ke itu aja, ke Pasar Kelojen.
2: Astagfirullah. Astagfirullah. Tuh, Mbak.
0: Iya, cuman sempat ke dari situ. Dari Kendari jauh-jauh cuman ke Pasar Kelojen. Ngapain coba? Ya tapi banyak loh makanan di sana. Buat ya jadi
2: saya juga pernah ke Malang juga itu. Tapi ya, acara radio itu.
0: Oh gitu.
2: Malang atau apa gitu.
0: Oh iya. Oke, sudah kubilang Christine Panjaitan udah ready buat siapa ini?
2: Ya, salam-salamnya buat Bu Jarusna, selamat sore, semoga sehat selalu, mudah-mudahan laris manis tokonya, terus juga ada Mbak Samiatinya juga. Iya. Ada Bunda yang ada di Amung Kidul, lalu ada Bunda Emil, Bunda Tiara, lalu ada Mbak Uminya juga, ada Bunda Miartin juga, Bang Erik, ada siapa lagi ya? Pak Dialip,
0: yeah.
2: Anita, terus Purnama Sari juga, biolanya juga. Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
2: Ya, buat mas operatornya terima kasih. Selamat bertugas buat
0: terima kasih.
2: Awas ya nanti kalau nggak mampir ya.
0: Iya harus kayaknya ya. Baik, terima kasih Pak De Alif. Salam sehat selalu bersama dengan keluarga. Salam 100% Indonesia. Baiklah. Nah tuh kan, akhirnya kita juga ngobrol nih sama Mas Wandi di Sidoarjo. Emang seru ya tuh kemarin lihat Sidoarjo. Aduh, kayaknya adem gitu lewat ngelewatin ini ya yang sawah-sawah, kemudian juga ada pabrik-pabrik banyak. Tapi karena cuman sekedar lewat, harusnya sih emang harus sih enggak ya untuk bisa menikmati kulinerannya, kemudian juga menikmati wisata yang ada di lebih ke ini ya kayaknya kalau Sidoarjo tuh. Kalau ngomongin makanan Sidoarjo apa ya, banyak ya kayaknya. Next semoga bisa ke Malang lagi, bisa explore selain yang ada di Surabaya ya, selain Malang tentunya berharap, karena ada begitu banyak tempat-tempat yang indah sih sebenarnya, bukan hanya di Surabaya tapi di seluruh Indonesia. Pengen jadi traveler kayaknya kalau buat yang sudah merasakan seperti apa keindahan Indonesia. kita mau kasih Nusantara deh buat Anda ya. Di perjalanan 100% Indonesia sore hari ini, pendengar yang pengen ikutan gabung next, boleh sebentar di 0813. Oh sorry, kita untuk jalur WhatsApp mohon maaf ya, lagi gak bisa buka nih untuk jalur WhatsApp, mohon maaf sekali lagi. Tapi kayaknya kalau telepon bisa kali ya. Bentar, nanti kita coba ya. Nah, yang bisa nih di 0401-3124-008. Nanti kita coba tanya nih sama bung operator kita. Boleh tidak ya, bisa tidak ya kalau pakai jalur teleponnya di WhatsApp juga. Bentar. Nah, yang pengen ikutan gabung setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.
3: Music Request 100% Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Kembali untuk sesi yang kedua, yang pengen ikutan boleh ya, line teleponnya kita buka lagi 0401-3124-008. Yang udah join di live TikTok RRI Kendari, langsung di kolom komentar ya, mau lagunya siapa, judulnya apa, nanti kita akan hadirkan di sesi perjalanan musik request 100% Indonesia. 0401-3124-008 di 0813-5450-967 untuk jalur WhatsApp. Kita kayaknya belum bisa mempergunakannya ya, lagi dia lagi gak mood kayaknya menerima WhatsApp ini. Aduh, ini kenapa lagi ya. Jadi hanya bisa di dua itu saja, jalur telepon dan TikTok ya. Nah, untuk jalur WhatsApp kayaknya belum bisa nih, kumat lagi, kayaknya dia ngambek lagi. Ini kenapa, ada apa denganmu, kalau katanya Peter Pan. Sorry. Boleh ya, yang pengen ikutan langsung di kolom komentar saja. Aduh. Kita ke Bang Juhi dulu. Pak Juha dulu ya, kita ke Bang Juha. Kenapa Bang Juhi? Ke Pak Juha dulu di Palarahi. Halo, selamat sore. Eits, kenapa putus? Kelamaan. Mohon maaf, Bang Juha boleh kembali ya di 0401-3124-008 untuk yang ingin bergabung di jalur TikTok RRI Kendari. Jangan lupa di follow, silahkan juga ya di kolom komentar nama, kemudian alamatnya di mana. Lagu requestannya, mau request lagunya siapa? Kita ke Bang Juha lagi. Hey, kenapa itu? Kenapa terputus, Bang Juha? Boleh ya? Silahkan kembali bergabung untuk Bang Juha di Palarahi. Warga-warga Palarahi juga semua, selamat sore untuk Anda semua yang masih juga stay bersama dengan Pro 1. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore, musik request
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Aduh, nah. Lama tak jumpa.
0: Iya, long lama tak jumpa sekali jumpa. Ternyata di musik request. Betul. Bang Juha, ngomongin tentang kalau Bang Juha nih melihatnya, apakah kita sudah merdeka dari semua aspekkah atau masih ada sebenarnya yang mungkin dirasakan juga, wah kayaknya belum merdeka ini kita ya.
1: Wah, susah sekali mau dijelas.
0: Agak berat ya. Soalnya ini tergantung kejujuran.
1: Karena
0: iya.
1: Maksudnya nanti disalahkan kalau ada yang kurang.
0: Nanti saya luruskan. Kalau ada yang kurang nanti saya tambahkan. Kalau ada yang lebih nanti saya kurangkan.
1: Karena secara keseluruhan saya anggap sudah merdeka.
0: Iya, sudah merdeka ya.
1: Mungkin belum merasakan.
0: Masih ada beberapa aspek.
1: Kalau kita melihat situasi dan kondisi informasi bagi dari media,
0: iya,
1: televisi atau radio, kadang kita lihat masih miris karena
0: iya,
1: sarana transportasi jalan masih ada yang masuk sakit mau dibawa ke rumah sakit di
0: iya,
1: pakai tandu. Itu kan salah satu ciri bahwa belum merasakan betul kemerdekaan, hanya sebagian di kota besar saja. Kemudian ada sekolah yang masih kondisinya sangat memprihatinkan, terutama di pelosok-pelosok pedesaan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, kalau bisa pemerintah, bukan saja di kota besar yang terlalu dipikirkan.
0: Betul.
1: Kalau bisa sampai ke desa-desa jauh dari pedalaman, karena biar bagaimana warga dari desa pedalaman itu adalah warga negara Indonesia juga. Saya kira itu saja.
0: Iya. Berat kayaknya ya topik kita ya. Ini kayaknya lebih pas di Halo RRI sebetulnya. Oke, Bang Juha, kita ke lagunya siapa?
1: Ada lagunya Titik Puspa.
0: Titik Puspa yang mana?
1: Lagu Perjuangan Pantang Mundur.
0: Pantang Mundur.
1: Lagu Perjuangan Pantang Mundur.
0: Iya, iya, ada tuh Pantang Mundur, tapi kita nggak tahu. Oh iya, ada. Ada.
1: Terima kasih.
0: Oke, buat siapa?
1: Terutama penyiarnya dulu, Mbak Sophie. Kemudian penata musimnya Bang Umar, terima kasih. Terus semuanya semua. Tadi yang sudah pada gabung ada Mas Wandi dan ada sahabat-sahabat di udara lainnya, ada Mbak Anita, Purnama Sari, Bang Alif ya.
0: Iya.
1: Dia sudah lupa Bang Juha itu, senggol.
0: Di bilik sebelah beliau ini sekarang.
1: Ini.
0: Iya.
1: Ada Bang Sukiman, Bang Ale. Untuk semua saja tanpa karena agak lupa-lupa ini sahabat-sahabat. Mulai dari Mas Adi ya.
0: Oke.
1: Selalu. Oke Mas Adi, silakan.
0: Baik. Lanjut. Terima kasih. 100% Indonesia. Salam 100% Indonesia. Terima kasih untuk Bang Juha di Palarahi. Ada Anjat Jepara juga ya di live TikTok RRI Kendari juga sudah bergabung sore ini. Mau request lagunya Siksa Cinta Segitiga, ciptaannya beliau sendiri. Selamat sore untuk salam kenal buat semua warga Sultra ya, khususnya buat yang nyiar. Terima kasih. Baiklah, kita sudah ada titik puspa juga. Bentar, ini saya bingung sama lagunya, kok gak ada ya. Mudah-mudahan bisa ketemu untuk lagunya. Nanti kita hadirkan, semoga dapat ya. Tapi kayaknya kemarin ada deh ini, kok gak ada ya. Yang pengen gabung 0401 3124008, boleh. Silakan, kita tunggu untuk di sesi yang kedua. Yang juga live di TikTok RRI Kendari, langsung di kolom komentar ya. Kita akan coba hadirkan juga. Oh, mungkin di sini. Oke, ini semoga ada di sini ternyata. Sudah ada lagunya Anjas Jepara juga, sudah request. Kita kayaknya nanti, ini harusnya begini ya. 0401 3124008, yang ingin bergabung boleh. Kita tunggu ya sampai di jam 4 sore. Ada Bunda Niartin, coba kita terima. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, Gilang Konsoti, 100% Indonesia.
0: Kabar gimana Bunda Niartin, sehat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya?
2: Iya.
0: Oke, langsung kita ke lagunya siapa dulu ini?
2: Meriam Belina.
0: Meriam Belina yang mana?
2: Tunggu saya lihat ya.
0: Meriam.
2: Walaupun hati menangis.
0: Walaupun hati menangis. Oke. Okay. Langsung mau dikasih buat siapa?
2: Untuk Mbak Sopi bersama operatornya. Selamat bertugas. Semoga selalu sehat dan panjang.
0: Amin, amin, amin.
2: Yang tadi lewat Bang Juha ya.
0: Bang Juha.
2: Katanya sudah lupa-lupa itu, makanya gabung terus.
0: Iya, kan? Betul. Makanya harus rajin gabung itu,
2: masih,
0: kan?
2: Masih umur begitu sudah linglung.
0: Iya, padahal baru.
2: Sendiri tidak ingat, bisa ingat.
0: Iya, betul, betul.
2: Kalau saya ingat
0: dia. Nah, kan?
2: Kalau mau gabung, hanya jaringanku di sini kurang.
0: Oh, gitu. Agak susah ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lanjut ada Ibu Tiara, Bunda Tiara di Bungkut Toko, semoga bisa nyambung. Mbak Purnama juga. Siapa lagi Pak Anita di Bombana, Mas Wandi. Terus siapa lagi?
0: Tadi judul lagunya walaupun apa, Bunda Tiara, Bunda Niartin, mohon maaf.
2: Ya.
0: Walaupun hati menangis ya.
2: Iya, walaupun hati menangis.
0: Oke.
2: Okay. Ya terus ada. Bang Solihi, Bang Sutima juga di, semoga bisa gabung juga.
0: Iya.
2: Untuk semua-semuanya saya tanpa kecuali. Bang Juha tadi.
0: Iya.
2: Selamat sore Bang Juha.
0: Selamat sore Bang Juha ya, ternyata. Masih dihafal loh sebenarnya Bang Juha, hanya Bang Juha ini yang sudah lupa-lupa ya.
2: Bisanya lupa.
0: Iya, betul.
2: Makanya gabung terus Bang, supaya jangan lupa teman.
0: Iya. Oke. Terima kasih Bunda Tia, Bunda Niartin ya. Salam sehat selalu, salam 100% Indonesia. Baiklah, kita ada Bunda Niartin yang udah like di kanal TikTok RRI Kendari juga. Thank you, Jaijo. Terima kasih sudah bareng di 100% Indonesia. Yang pengen ikutan masih boleh kayaknya ya. Kita tunggu nih sampai di jam 4 sore untuk yang pengen ikutan gabung. Oke. Ada Titi Puspa, ada Siksa Cinta Segitiga, dan ada Meriam Belina. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di 100% Indonesia.
3: Music Request 100% Indonesia.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Basic Request 100% Indonesia. Masih boleh yang pengen ikutan ya. Di 10-13 menit terakhir perjalanan 100% Indonesia. Kita buka lagi 0401-3124-008. Ngomongin tentang sudah merdekakah kita di usia Indonesia yang ke-81 tahun. Besok ya tepatnya 17 Agustus 2026. Nah, ini kalau sudah ngomongin apa merdeka atau belum, ini pasti maknanya atau artinya beda-beda ya untuk semua orang. Nah, Anda pun juga tentu punya persepsi yang berbeda tentang atau makna yang berbeda tentang kemerdekaan buat Anda sendiri. Mungkin ada yang merasa bahwa kayaknya sudah deh kebebasan, di mana kita sudah bisa merasakan kebebasan dalam hal belajar, di mana di sekolah tinggi dan juga sudah bisa sekolah tinggi ya, dan mencari ilmu tanpa takut batasan kolonial. Nah, kemudian kita juga sudah punya kebebasan atau hak untuk berkarya, di mana setiap orang juga bebas untuk memilih pekerjaan dan membangun usahanya sendiri. Nah, kemudian juga sudah merasakan persamaan hak, di mana hidup tanpa rasa takut akibat adanya diskriminasi ras, suku, dan juga agama. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah sudah juga memiliki tanggung jawab moral atau bebas atau sudah bisa memaknai yang disebut dengan tanggung jawab moral ya, yaitu bisa menjaga persatuan dan taat hukum yang tentunya berlaku di negara kita tercinta. Nah, kemudian kalau ngomongin soal tantangannya apa saja sih? Wow, banyak juga nih kalau udah ngomongin soal tantangan dalam mengisi kemerdekaan di era modern saat ini, di mana kita harus bisa menjaga kebebasan berpendapat tanpa menyebar kebencian, terutama di media sosial, atau istilahnya kita juga sudah harus bisa bijak nih bermedia sosial. Kemudian juga harus bisa menjaga daya saing, harus terus belajar agar bangsa kita tidak tertinggal secara global. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tantangan saat ini adalah bagaimana kita melawan kebodohan, di mana menggunakan fasilitas dan juga teknologi untuk hal-hal yang positif tentunya. Nah, gimana? Ada di poin berapa Anda saat ini? Tentu di semuanya harus ya. Kita akhiri perjalanan 100% Indonesia saat ini yang udah gabung juga di jalur WhatsApp untuk yang belum sempat saya bacakan. Emang kita agak sedikit bermasalah sama jalur komunikasi ya. Kita ada Yovian Uno dengan Dia Milikku. Kemudian juga ada Menikmati Cinta.

0: bintangnya Indra Sinaga yang akan menutup kebersamaan kita untuk perjalanan 100% Indonesia edisi hari ini di akhir pekan Minggu 16 Agustus 2026. Yang udah join di live TikTok RRI Kendari juga terima kasih. Untuk Zapu, ada Popmi, ada Gak apa nih, nggak apa-apa kok. Terima kasih sudah join ya. Untuk yang juga udah request di 0401 312 4008, buat Bang Alif, ada Mas Wandi, ada Bang Juha, ada Bunda Niartin juga, dan juga yang belum sempat untuk bergabung, yang terlalu terus stay bersama di Pro 1 RRI Kendari, terima kasih udah barengan di perjalanan 100% Indonesia. Kita akan masih terus hadir di sepanjang kebersamaan untuk sore hari ini sampai di pukul 18.30 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Music Request 100% Indonesia.

0: informasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang, tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update informasi untuk sore ini terkait ada sebanyak 49 anggota Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Sulawesi Tenggara yang terus memantapkan kesiapan jelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, para anggota Paskibraka ini sudah dikukuhkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengeruka dalam upacara pengukuhan di Aula Sangiani Bandera di Rumah Jabatan Gubernur pada Sabtu kemarin 15 Agustus 2026. Nah, pengukuhan ini menjadi salah satu tahapan akhir sebelum para anggota menjalankan tugas utama pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ada sebanyak 49 anggota Paskibraka yang berasal dari 16 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Ini juga telah menjalani masa pembinaan dan latihan sebagai persiapan menghadapi tugas kenegaraan tersebut, pendengar. Tepatnya besok ya, 17 Agustus. Nah, selama masa pembinaan, para anggota tidak hanya mendapatkan latihan teknis untuk pelaksanaan upacara, tapi juga dibekali materi bela negara, wawasan kebangsaan, kedisiplinan, kemudian juga edukasi bahaya narkotika dan pembentukan karakter. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tenggara Kesbangpol Adrian Nursalam mengatakan bahwa seluruh rangkaian pembinaan diarahkan untuk memastikan anggota Paskibraka punya kesiapan secara fisik maupun mental sebelum menjalankan tugasnya.

0: Apan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: 96,7 MHz Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berada jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan hadirkan himpunan informasi-informasi dalam sajian berita Gema Saripati Maju.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Epsom menyediakan tempat khusus bagi masyarakat untuk membuang obat yang sudah tidak terpakai. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi membuang sampah obat secara sembarangan.
1: Kita punya program Epsom, ayo buang sampah obat. Bagaimana caranya? Tentunya saat ini kita menyediakan tempat sampah di kantor kaitan. Ya, kantor kita. Jadi masyarakat tinggal datang, membawa sampah obatnya, dapat dibuang situ. Nanti akan dicatat oleh petugas, dan nanti akan dimusnahkan secara lestari. Karena kalau dibuang sembarangan, sampah obat bisa disalahgunakan. Ya, diubah, bukan diracik lagi, gitu. Bisa membahayakan resiko kesehatan. Yang kedua, mencemari lingkungan. Ya, jadilah salah satu bentuk kepedulian Badan POM, ya, untuk mencegah juga kejadian diversi atau penyalahgunaan obat. Kita juga bagaimana komitmen kita untuk memastikan lingkungan tetap senantiasa terjaga. Kita juga menggandeng GP Farmasi. Nah, GP Farmasi itu gabungan perusahaan-perusahaan farmasi, ada juga di apotek. Jadi masyarakat juga dapat membuang sampah obatnya pada apotek itu bertanda khusus. Mas di Kota Makassar. Tapi saat ini kita juga ingin kita kembangkan di seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah untuk nanti membuang sampah.
0: Sementara itu, salah seorang pekerja di Apotek Anugrah Husada 2, Andi Kirana, mengaku sudah menyiapkan tempat sampah khusus obat. Ia menyebut sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang program dan keberadaan tempat sampah obat tersebut.
2: Baik, terkait tentang tempat sampah obat, beberapa masyarakat sudah tahu kalau kami telah menyediakan tempat sampah obat. Adapun terkait pemahaman masyarakat mengenai tempat sampah obat, kami sudah memberikan edukasi secara informal kepada beberapa pasien bahwasanya sampah obat tidak boleh dibuang sembarangan karena selain mencemari lingkungan juga memicu kekebalan bakteri terhadap antibiotik serta meningkatkan risiko peredaran obat palsu akibat pemalsuan kemasan sisa. Dan adapun papan informasi atau edukasi lewat media sosial kami belum siapkan seperti itu.
0: Adapun program Ayo Buang Sampah Obat, selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang limbah obat rumah tangga secara aman dan bertanggung jawab, program ini juga bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
3: Melalui perkemahan yang digelar di Kecamatan Sibulue, generasi muda diajak untuk terlibat aktif mendukung program swasembada pangan. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 di Lapangan Maruangin, Kecamatan Sibulue mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ajang ini menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga kedaulatan pangan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menginstruksikan agar penguatan ketahanan pangan diturunkan secara masif hingga tingkat desa, dusun, serta kelompok tani. Guna mendukung program ini, Pemkab Bone mendorong edukasi bercocok tanam, dikenalkan sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah-sekolah.
5: Kakak dan adik-adik telah membangun komunikasi kerjasama bertanggung. Untuk harapan kita dengan bertema Pramuka membangun ketahanan pangan itu harus kita delegasikan sampai di tingkat desa dan kecamatan, kelurahan dan desa dan kecamatan sampai ke tingkat dusun dan kelompok tani dan kelompok wanita yang di desa di masing-masing desa di kabupaten. Iya, tentu harus minta untuk aktif dari sejak hari ini, dini ya. Makanya ada pramuka setelah berpramuka kembali ke sekolah, kita konsentrasi untuk bagaimana ada kenalan ekstrakurikulernya itu belajar dengan sistem bercocok tanam. Karena supaya nanti ada pramuka ini, anak-anak kita ini.
4: Selain fokus pada sektor pangan, perkemahan ini juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda berbasis nilai-nilai dasar Dharma. Camat Sibulue Senal mengatakan, perkemahan yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 50 pangkalan sekolah tingkat SD hingga SMP, serta melibatkan penegak SMA sebagai fasilitator.
6: Adanya gerakan pramuka ini tentu kami yakin bahwa swasembada pangan bisa tercapai. Kenapa? Karena di sini di gerakan pramuka kita juga memang memberikan satu tingkat kecakapan khusus bagaimana adik-adik itu mengenal alam lingkungannya serta mengenal lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya, baik berupa pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dengan potensi yang ada di Kecamatan Sibulue.
4: Senal optimis pembekalan keterampilan khusus di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan melalui pramuka dapat merealisasikan target swasembada pangan di wilayah Sibulue secara berkelanjutan.
3: Sebanyak 591 warga binaan di Sulawesi Barat akan terima remisi kemerdekaan. Selengkapnya, Ahyan Irsada melaporkan dari RRI Mamuju.
7: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di Lapas Kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
8: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
7: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
10: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD itu kita siaga 1 dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan badan penanggulangan bencana kita dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat soal kebakaran.
9: Anwar Hafid menambahkan selain ancaman karhutla, kondisi kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah dan telah menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Merespons hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber air, salah satunya melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan cadangan air. Ia berharap langkah mitigasi terhadap karhutla dan kekeringan dapat terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah bersama masyarakat. Selain mempercepat penanganan titik api, penguatan cadangan air juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
3: Wabub Touna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru. Selengkapnya, Rahmawan Titane melaporkan dari RRI Ampana.
11: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta

0: operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbarui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
1: Menunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang

0: memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi efektivitas kinerja organisasi.
1: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una.
2: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
3: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
4: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri. Ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibie mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
5: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
3: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana di seluruh kecamatan. Tahun 2026, program tersebut baru terrealisasi di Kecamatan Lailai melalui dukungan Kementerian Sosial. Selengkapnya Herul Mulku melaporkan dari RRI Bau-Bau.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinsosnaker terus mendorong pemerataan program Kampung Siaga Bencana KSB di seluruh kecamatan, yang mana di tahun 2026 program tersebut baru terbentuk di Kecamatan Lealea melalui dukungan Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsosnaker Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan, Kecamatan Lealea menjadi pilot project pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang resmi dicanangkan pada bulan April lalu. Yuning mengatakan pihaknya berharap program tersebut dapat diperluas ke kecamatan lain sebab potensi bencana di Kota Bau-Bau hampir merata di semua kecamatan dengan ancaman angin puting beliung, gelombang tinggi, hingga kebakaran.
7: Kami berharap mungkin Kementerian Sosial ke depannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lea-Lea. Yeah. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 kecamatan lagi sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
6: Sementara itu, Camat Lealea Muhammad Sawal Zamhuri mengatakan, kampung siaga bencana di wilayahnya dibentuk dengan nama KSB Bamba Lealea. Kehadiran program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat setempat, mengingat program ini berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dalam masa pencanangan lalu, masyarakat telah mendapat pengetahuan mengenai mitigasi serta risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana.
8: Selain itu juga kami punya lumbung sosial, adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, ya, bencana apa saja, di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan.
6: Dinsos Naker Kota Bau-Bau juga terus mengoptimalkan dapur umum lapangan untuk dilengkapi kendaraan khusus. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk memasak dan menyediakan makanan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penguatan kampung siaga bencana, lumbung sosial, dan dapur umum diharapkan memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat sekaligus mempercepat respon terhadap bencana di Kota Bau-Bau.
2: Meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
9: Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodiede Ruslan saat diwawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan, beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
10: Kalau respon saya sih ya wajar-wajar saja, dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu, karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini. Ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
9: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan, karena dengan pembangunan dapur tersebut pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
10: Insya Allah, mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama, itu sudah terlalu lama dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan ini. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
9: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
2: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya, Ahmad Afrisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bendera.
1: Eh, Onde, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali, atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Setelah penyampaian himpunan berita Gema Saripati Maju bersama RRI Mamuju, dan kali ini pendengar kita masih akan terus hadir dalam sajian Sultra sore jelang petang nanti. Kami juga informasikan untuk waktu azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya untuk hari ini jatuh pada pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga akan diawali dengan risalah menjelang maghrib. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kami hadirkan risalah menjelang maghrib yang kali ini kembali akan disampaikan oleh Dr. Anus Haji Lanawi Agi, akan mengetengahkan judul Manifestasi Bersyukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa rasulil azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur mari kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Manifestasi Bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Al-Quran mengingatkan bahwa kaum Saba awalnya negara yang aman, sejahtera karena rakyatnya bersyukur

Lama kelamaan mereka terlena dalam kenikmatan dan pada akhirnya menjadi kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 15 sampai 17. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal armi fabaddalnahum bijannatahim jannatain dawatai uklin hamtiu wa aslin wa sa'imin sidirin qalil. Dari kajadainahum bima kafaru wa hal nujadi ilal kafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, runtuhnya bendungan Ma'arib, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, syukur sangat berkaitan dengan iman. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menimpakan siksa kepada kalian jika kamu bersyukur dan beriman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakmu. Syukur yang sempurna terdiri dari tiga aspek, yaitu syukur dengan hati, mengenal dan mencintai Allah. Alladzina amanu asaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Syukur dengan lidah, memuji dan menanjung Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan syukur dengan anggota badan ialah untuk mentaati Allah sebagai pemberi nikmat, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, menggunakan nikmat kesehatan untuk beribadah, berdoa dan bekerja, menggunakan nikmat harta untuk bersedekah, beramal saleh dan bersilaturahmi. Tegasnya, syukur bukan hanya sekedar keinginan dalam hati, bukan hanya sekedar ucapan dengan lidah, tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah syukur yang sangat sempurna dan nikmat dan menjauhi dari azab Tuhannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita patut bersyukur, bersatu dan berkorban untuk menjaga NKRI yang telah kita capai selama ini demi kesejahteraan bangsa dan negara. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: أما والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan segenap karyawan karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam suguhan Sultra malam ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abon ikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, Koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik. Untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya, seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan, seperti pukat, pancing, dan bubu juga. Ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar, itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan, baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa, dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret, khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat, khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu, ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada

0: Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di 10 provinsi Sulawesi Tenggara itu, kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, gitu seperti yang ada di PPS, untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu selain kita untuk khusus pengolahan itu ada juga yang namanya untuk tangkap itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya, dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya, ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
1: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
0: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu khususnya para pelaku usaha baik itu pengolahan, pembudidayaan maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah, menengah bisa menjadi besar. Atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas. Tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau. Dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak ketika mereka bisa meningkat usahanya tentunya bisa menyerap dari

0: tenaga-tenaga lokal, juga untuk tenaga-tenaga pemasaran, dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan, diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri, maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
1: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Bau-Bau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Bau-Bau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Bau-Bau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini kiprah desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: suatu kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, Yuda, temani Anda di 96,7 MHz, RRI Digital, serta juga di live TikTok. Nanti kita juga akan hadir di ruang dengar Anda. Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

106,7 MHz Pro 1 Kendari.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: bendera tanah air.
1: Apalagi kau bikin itu?
0: Sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Saya kasih tahu kau

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong.
2: Sampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
4: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng. Karena mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama. Nah, ini cepet banget sih, teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
5: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
5: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam? Jelasin.
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
5: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
11: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya. dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
13: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
14: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
13: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
14: Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
15: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Yes. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
14: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
17: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendriku menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
17: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah, kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustubang dan rumah sakit.
17: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
21: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Porky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: bendera.
1: Eh, Pone, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mi juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang.

Sejak saat itu Melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda masih temani Anda saat ini, dan nanti kita akan gelar lagi spesial request juga. Malam hari ini kembali akan hadir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Aku.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

ulang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 8, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, pendengar Yuda, temani Anda dan bersama dengan rekan Bung Iksan di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar lepo-lepo. Sultra Malam, kita berlanjut dan kita nanti akan bersiap-siap di spesial request kembali. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setelah itu nanti akan ada himbauan malam yang kembali juga akan hadir ke ruang dengar Anda di spesial di setiap hari Minggu ya. Oke, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Kembali kita di perjalanan Sultra Malam, Yuda bersama dengan Bung Iksan di tim teknik malam hari ini. Kita juga akan bersiap-siap akan ada di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Bayu Warsyadi sudah bergabung ya di live TikTok Yuda, terima kasih. Jangan lupa untuk yang ada di live TikTok Studio Rere Kendari juga nanti boleh bantu tap-tap like, tap layarnya ya. Kemudian nanti boleh request lagu yang ingin kalian dengarkan di sepanjang kebersamaan kita. Akan kita gelar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, masih ada kita di Sultra Malam Special Request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam hormat buat Bang Andi di Amali dan all crew-nya. Sehat selalu di sana. Ada Kakak Jana yang ada di Morowali, Kakak Jana Lin, terima kasih juga. Kemudian ada Hasnawati, terima kasih sudah bergabung. Dan saya tidak sendiri, ada Bung Iksan di tim teknik yang malam hari ini juga sudah kembali memainkan live TikTok Studio RR Kendari juga boleh ya. Terima kasih, tadi sudah ada yang request katanya pengen dengar lagu yang lama, boleh, kenapa tidak, kita akan putarkan ya. Kukira Kau Rumah, oke, ada Rahasia Hati lagunya Elemen, boleh nanti kita mainkan semuanya lagunya. Oke, salam kenal juga untuk Bang Iksan di tim teknik ya. Oke, wah ada salam nih Bang Iksan. Ada Pak Sabri, selamat bergabung tuh semuanya. Deadkur, terima kasih. Ada Narita di live TikTok Studio RR Kendari, ada Januari, ada HCGF. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung. Oke, ini sudah mulai ramai kita di line TikTok RR Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Kita akan ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wow, asik sekali ya. Ada beberapa nomor lagu pilihan dari pendengar kita yang masih ada di live TikTok Studio RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Terima kasih ya sekali lagi yang sudah bergabung di live TikTok Studio. Kalau sudah request, jangan pergi. Ini tadi ada requestan yang masih tersimpan. Jangan menyerah dari The Massive. Tadi requestan yang punya akun sepupu, apa ini, sepupumu, tapi orangnya sudah nggak ada di layar, gimana nih? Sekali lagi kita sampaikan gitu, kalau udah request, kalau memang niatnya mau bergabung di special request di live TikTok kayak gini, ya stay lah. Seperti contoh nih, ada Mbak Jana Lin di Morowali tuh, gitu, dia stay nungguin lagunya kapan diputerin sama penyiarnya dan juga operatornya, ya kan? Seperti Hasnawati juga, terima kasih, dan untuk yang lain-lainnya gitu. Kalau sudah request, sudah tap-tap layar, jangan kemana-mana lah. Simak aja di sini, tunggu. Pasti kita puterin kok lagunya selagi masih ada durasi waktu yang kita akan hadirkan. Karena siapa yang duluan itu sih yang kita dahulukan. Benar nggak ya? Kan nggak, Jana? Makasih ya. Makasih ya lagunya, Mas. Ya, sama-sama sudah bergabung di live TikTok Yuda. Kembali menyapa Mas Andi di Amali yang udah udah berani main TikTok gitu ya. Oke, untuk yang lainnya, jalur telepon. Nah, sudah ada telepon. Kita mau coba mainkan juga jalur telepon bersama dengan Bung Iksan di 0401312408. Siapakah gerangan yang ada di sana yang coba mau bergabung bersama kita untuk malam hari ini? Ya, menyapa untuk yang biasa bergabung semuanya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Wah, ada Mas Wandi rupanya dari Sidoarjo. Kita langsung coba terima dulu. Terima kasih ya, Mas Wandi di Sidoarjo. Selamat malam, Mas Wandi.
3: Selamat malam juga, Mas Yuda.
2: Apa kabar, Mas Wandi di Sidoarjo?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya?
3: Ya, Mas Yuda.
2: Oke, malam ini mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya itu, Mas. Lagunya,
2: lagu apa ya?
3: Aduh, lagunya siapa ya, enaknya ini ya?
2: Enaknya siapa?
3: Lagunya itu aja. Aduh, ungu aja, Mas. Anu,
2: ungu.
3: Ya, jambrut, Mas.
2: Jambrut yang mana, jambrut?
3: Yang itu, Kabarin Aku.
2: Oh, Kabari Aku, boleh saya kasih jambrut Kabari Aku ya?
3: Siap, Mas Yuda.
2: Kabarin Aku, gitu ya, jambrut. Ya. Oke. Lagu ini dikasih buat siapa?
3: Ya, salam-salamnya buat Bu Jarusma. Lalu ada Mbak Samiati. Terus juga ada Mbak Farida, anu Bunda Farida. Juga tidak lupa.
2: Ya,
3: anu apa, Mbak Alin, ada Bunda Emil, Bunda Tiara juga, ada Pak Alif. Buat semuanya tanpa terkecuali.
2: Buat semuanya tanpa terkecuali pokoknya ya.
3: Ya.
2: Oke.
3: Buat mas operatornya, terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih.
3: Buat Mas Yudanya, selamat bertugas. Jaga kesehatan, Mas Yuda.
2: Siap, sama-sama, terima kasih, kesehatan itu penting sekali.
3: Ya, terima kasih. Ya. Kalau pulang hati-hati, Mas Yuda.
2: Sama-sama, Mas.
3: Ya, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Andi di Sidoarjo, ya. Siapa lagi yang coba akan bergabung di special request Ruang Rindu? Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Vira Shop sudah bergabung. Dan ada, ya masih ada Mbak Ciana, terima kasih ya. Oke, nanti di segmen-segmen akhir baru aku naikin Kokomal biar seru kali ya. Kayak gitu ya, biasanya gitu biar aku bisa berinteraksi juga sama teman-teman yang nonton di live TikToknya Yuda atau di live TikTok Studio RRI Kendari. Ya, terima kasih Mas Wandi di Sidoarjo sudah bergabung untuk spesial malam hari ini jalur telepon kita. Dan kita masih punya panjang waktunya untuk malam hari ini ya. Jadi live TikTok Studio kita buka live TikTok Yuda dan juga di jalur telepon 0401312408 itu pastinya kita masih akan buka di sepanjang tugas Yuda itu sampai di pukul 24 malam nanti ya. Untuk yang baru bergabung ada Ilham, ada akun bunga-bunga. Nah ini kita sarankan, kita mau kasih tahu buat yang pakai emoticon-emoticon bunga-bunga apa-apa gitu, kita mau sebutnya apa coba? Gak penting loh bermain TikTok tuh, kalian punya nama, ada emoticon-emoticon, gak ada nama, cuman bintang-bintang bunga-bunga, kita mau sebutnya apa coba? Eh ada sahabat saya, ada Bang Polo, selamat bergabung Bang Polo, apa kabar, sehat selalu? Masih boleh kah request? Boleh, boleh aja, kenapa enggak gitu ya. Mohon maaf ya, itu apa gitu, akun kamu dikasih gambar-gambar bintang, emoticon, itu gak penting. Itu di TikTok gak disarankan kayak gitu teman-teman. Untuk bermain TikTok itu kan kalian ingin punya, punya dikenal orang gitu, pingin, atau memang ini akun fake ya gitu. Jadi untuk apa, orang mau menyebutnya apa coba? Ya, sekali lagi lebih bagus kita mau sarankan ini ya teman-teman, kalau mau bermain TikTok gunakan huruf kapital di nama kalian, jangan pernah menggunakan emoticon-emoticon, itu gak penting. Orang mau sebutnya apa coba, ya kan? Kita bermain TikTok itu artinya kita mau dikenal banyak orang, kita mau cari teman kita yang lama yang udah tercecer kemana-mana gitu kan, ya gitu. Saya cuma sekedar edukasi singkat sih sebenarnya, oke? Okay? Biar kita sama-sama memahami gitu. Oke, okay. Mas Wandi di Sidoarjo sudah pingin dengar lagunya Jamrut kah malam hari ini? Dan juga untuk semuanya boleh masih request lagi di live TikToknya Yuda atau di live TikTok Studio Rari Kendari boleh. Jangan lupa di tap tap like, tap layarnya juga boleh ya.

0: sebuah kerinduan lagu yang nyesek sih ya. Apalagi yang sudah kehilangan ayah gitu ya kan. Tapi tetap semangat lah. Kita yang masih hidup-hidup kayak gini udah harus menyemangati diri kita. Dan kita tinggal mendoakan buat ayah-ayah kita semuanya tetap diberikan kesehatan, kekuatan ya. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok studio Rere Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Selamat bergabung. Saya punya adik dari Papua, Timika dan Norman. Selamat bergabung ya. Makasih juga ada Mams Ninizilar. Terima kasih. Kemudian siapa lagi ya? Coba aku share satu-satu dulu yang udah bergabung ya. Tadi ada Mas Polo. Mas Polo, terima kasih ya yang sudah bergabung juga di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Ada jalur telepon, kita coba lagi aktifkan kembali ya. Terima kasih Bang Iksan. Ada Bang Alif di Andolo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, memori lewat lagu. Apa kabar?
1: Ya, kabar baik-baik
0: kan? Kabar baik-baik, Ji. Oke. Besok kan. Iya, kenapa Mas?
1: Baji-baji.
0: Baji-baji ya kalau Makassar bilang. Iya, makasih. Oke. Lagu malam hari ini mau dengar apa ini?
1: Coba kita renungkan.
0: Coba kita renungkan. Wah, ini relate ya karena memang ada barusan kejadian buat saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini menjadi renungan kita bersama. Coba kita renungkan ya.
1: Ya, ada di NTT.
0: Yes.
1: Di Sumut sana, Sumut sana. Mudah-mudahan tetap sabar.
0: Iya, betul.
1: Ini ujian bagi kita. Jangan lupa kita berdoa. Mudah-mudahan di sana diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan.
0: Iya. Iya.
1: Ya, langsung salamnya.
0: Iya, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Abang Wandi.
0: Oh, iya.
1: Situasi ini spesial ini. Saya hanya Pak Solihin yang ada di Lepo-Lepo.
0: Oh iya iya.
1: Itu Pak Solihin. Terus ada Viola, ada Purnama, Tari yang ada di Polman sana.
0: Iya. Bang Zoro. Iya.
1: Ada Pak Andi yang ada di Batam sana.
0: Iya, buat siapa lagi?
1: Dan untuk Anissa yang ada di Bumbana dan untuk semuanya saja lah.
0: Terima kasih.
1: Abang Yuda bersama Abang Iksan itu ya.
0: Iya, Bung Iksan ada di tim teknik nih malam ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Tetap merdeka.
0: Tetap merdeka. Itu aja ya. Oke. Okay. Yap.
1: Indonesia jaya.
0: Indonesia jaya. Terima kasih.
1: Salam Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Salam Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Mas Alif, Bang Alif di Andolo ya. Sudah bergabung juga untuk malam hari ini. Pengen dengar lagu yang sangat menyentuh. Sentimental banget ini lagu. Ebit GAD. Coba kita renungkan katanya ya. Ini mengingatkan juga dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang lagi terdampak dari kejadian gempa bahkan tsunami yang terjadi ya di Nusa Tenggara Timur. Dan semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana ini segera dipulihkan. Kemudian mereka bisa sanggup menghadapi kenyataan yang terjadi gitu ya. Kita doakan semoga mereka kuat gitu ya. Ada sih di live TikTok studio Rere Kendari, request dong kangen band yang... Aku tahu. Oke, nanti kita cobain ya. Silakan Bang Suro mau request lagu apa ya? Silakan yang mau bergabung silakan lagi di jalur telepon. Bung Iksan sudah enggak ada, kita coba hadirkan dulu lagunya. Tadi ada requestan cukup jauh dari Timika, Papua. Pengen dengar lagunya Bumerang dengan Berita Cuaca atau Lestari Alamku katanya. Oke. Okay? Buat Bang Norman di Papua, sehat selalu di sana dan juga untuk semuanya yang lagi tengah stay tune di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu.
1: Kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Suasana malam yang menyenangkan ya, walaupun juga sudah kita ada di menit-menit akhir rupanya untuk malam hari ini ya. Oke, terima kasih tadi ada Mas Wandi di Sidoarjo, Bang Alif di Andolo, dan juga semuanya teman-teman yang ada di live TikTok studio RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda ya. Silakan, waktunya masih ada untuk dua lagu terakhir yang mau bergabung ya. Yang mau request, yang sampai tadi ada tapingan yang aku gak sempat baca ya tadi ya. Ada gak ya lagunya yang belum aku puterin? Oke, okay, Bang Zoro, ntar kalau di follow, di fallback. Tuh kakak Yuda, oh iya. Ntar kalau di follow, di fallback. Oh iyalah, udah makasih ya. Pokoknya yang sudah bergabung silakan langsung tap-tap layar dan request lah. Ya, yang bermain di TikTok gitu, utamanya yang main-main TikTok. Ya jangan lupa di tap-tap layarnya, jangan jadi penonton yang vakum gitu. Belengong-belengong aja cuman liatin Yuda lagi ngomong gitu. Aktifkan tangannya, jarinya, bermain media sosial. Muhammad Zain, selamat bergabung ya. Silakan juga ada Imin, ada Max, ada akun berdua, ada Ulpeng juga thank you. Ada Fikal Noir, ada Palhas juga terima kasih yang sudah bergabung di Live TikTok Studio. Waktunya kita kasih kesempatan lagi yang ada di live TikTok Yuda juga boleh, atau di jalur telepon lagi Bang Iksan, kita buka di 0401 312 4008. Ya, waktu tinggal beberapa menit lagi sebelum kita akan tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini. Belum ada lagi telepon Bang Iksan? Belum? Ada? Belum ya, belum ada ya. Oke, kita respon dulu yang udah ada di live TikTok untuk malam hari ini. Oh, tadi ada yang belum aku puterin nih, satu lagu. Jangan menyerah katanya, dari The Massive juga ya. Oke, nanti kita puterin ya. Oke, jadi kembali yang relate lah dengan kenyataan yang tengah terjadi. Kita kembali mendoakan saudara-saudara kita yang lagi tengah terdampak dari terjadinya gempa kekuatan 7,7 skala Richter yang ada di Nusa Tenggara Timur gitu ya kan. Oke, jangan menyerah, itu juga salah satu lagu penguat buat saudara-saudara kita yang lagi tengah terkena musibah. Ya, semoga dikuatkan dan semoga lekas pulih dari keadaan yang lagi tengah terjadi saat ini. Terus bersama dengan Pro 1, kita akan kembali saat lagi segmen paling akhir untuk kamu, untuk semuanya. Faiz Gelrock, selamat bergabung.

Pendengar, tidak terasa kita ada di penghujung kebersamaan Yuda yang tengah tugas bersama dengan Bung Iksan di tim teknik ya. Bung Iksan, kita akhiri ya sampai di sini karena waktu juga sudah tidak bisa kita perpanjang lagi karena akan hadir himbauan malam ya ke malam hari ini. Kita Ji yang baru bergabung. Oke. Terima kasih Bung Iksan sudah melaksanakan tugas dengan baik dan juga teman-teman yang ada di pemancar Lepo-Lepo dan saya juga yang tengah tugas sudah segera mengucapkan juga sekali lagi terima kasih untuk semuanya sudah yang beratensi di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dan kita akhiri sampai di sini spesial Ruang Rindu. Saya mengucapkan salam Ruang Rindu. Bye bye. Good night. Selamat malam dan selamat menikmati istirahatnya dan salam merdeka.

perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat Himbauan Malam bersama Reza Adibrata.

menyusuri lorong waktu. Kiranya langit menaungi langkah kita dengan penuh kedamaian. Hembusan angin membawa kesejukan bagi hati yang sedang lelah memikul beban kehidupan. Malam adalah halaman sunyi, tempat setiap manusia membaca kembali kisah yang ditulis oleh perbuatannya sendiri. Ada yang menemukan senyum di selah kenangan. Ada pula yang hanya mendengar gema pintu-pintu hati yang telah lama dikunci dari dalam. Malam tidak pernah menghakimi, tetapi malam selalu mengajak kita untuk bercermin. Mana tahu ada pohon yang tumbuh menjulang tinggi namun tidak pernah rela menjatuhkan buahnya. Ada awan yang mengandung hujan tetapi memilih terus menahan air hingga tanah retak kehausan. Begitulah sifat pelit. Ibarat musim kemarau yang sengaja dipelihara di dalam dada. Semakin lama dipeluk, semakin tandus hati seseorang. Hingga kita lupa bahwa rejeki bukan sekedar milik yang disimpan, melainkan titipan yang harus menghidupkan sesama. Filsuf Sokrates pernah mengingatkan, bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi orang yang selalu merasa kurang. Kalimat ini seolah menjadi cermin bagi kita yang menggenggam harta begitu erat, tapi lupa bahwa tangan yang selalu mengepal tidak akan pernah mampu menerima berkah yang baru. Dan malam ini, mari sejenak membuka pintu hati di acara Himbauan Malam. Bersama saya, Reza Adibrata, mengingatkan kembali kalau yang seringkali perlu disembuhkan bukan isi dompet kita, melainkan cara kita memandang arti sebuah pemberian.

Saudaraku, hidup ini laksana perjalanan panjang menelusuri padang yang tidak pernah benar-benar selesai. Ketika satu puncak berhasil kita daki, tampak puncak lain yang lebih tinggi memanggil kita. Ketika satu keinginan terpenuhi, maka lahirlah keinginan berikutnya yang meminta untuk dipenuhi. Sebut saja, rumah ingin diperbesar, kendaraan ingin diganti, tabungan ingin ditambah, kedudukan ingin ditinggikan. Nah, tidak ada yang salah dengan semua cita-cita tadi. Namun, ketika keinginan berubah menjadi penguasa, hati kita perlahan kehilangan kemampuan untuk mendengar tangisan orang lain. Maka, rusaklah nurani kita. Begitulah, sifat pelit sering tumbuh dan tidak datang seperti badai yang mengamuk, melainkan seperti lumut yang diam-diam menempel pada batu. Hari demi hari, sifat pelit menebal, hingga akhirnya menutupi kejernihan nurani. Kita akhirnya mulai menghitung ruginya setiap rupiah yang keluar, tetapi lupa menghitung berapa banyak doa yang dipanjatkan orang-orang yang pernah diabaikan. Kita begitu sibuk menjaga harta, sampai lupa bahwa harta yang kita simpan tidak pernah mampu menjaga kita dari usia, dari sakit, ataupun dari kematian. Di sekitar kita, tidak sedikit orang yang rela menghabiskan jutaan rupiah demi kesenangan sesaat, tetapi merasa berat membantu tetangganya yang kekurangan biaya berobat. Ada yang mampu membeli barang mewah berkali-kali, namun enggan menyisihkan sedikit rezekinya untuk anak yatim, untuk orang tua yang hidup sendiri, atau sahabat yang sedang terjatuh. Dan ironisnya, semakin banyak yang kita miliki, semakin tinggi pula pagar yang dibangun di sekeliling hati kita. Dan kenapa saya jadi manusia pelit? Masihkah nurani ada di dalam diriku? Maafkan aku, saudaraku. Maafkan aku.

Saudaraku, mendengar jeritan hati penuh perasaan menyesal dan tangisan pilu seperti tadi, sering hadir di tengah perjalanan anak manusia dan menjadi lagu kehidupan saat ini. Dan bahkan kita sendiri pernah mengalaminya. Tidak ada rumah yang runtuh hanya karena hujan semalam. Sebuah rumah biasanya roboh karena tiang-tiangnya telah lama dimakan rayap yang tidak terlihat. Begitu pula sifat pelit. Pelit jarang menghancurkan kehidupan dalam sekejap, tetapi perlahan menggerogoti kasih sayang hingga yang tersisa hanyalah dinding, bukan lagi kehangatan. Rumah masih berdiri megah, tetapi penghuninya hidup seperti orang asing yang dipertemukan oleh alamat, bukan lagi dipertemukan oleh cinta. Betapa banyak orang tua yang menghabiskan seluruh tenaga demi menghidupi anak-anaknya. Namun, ketika usia melemah dan langkah mulai tertatih, orang tua justru diperlakukan seperti beban. Anak yang dahulu dibesarkan dengan peluh dan air mata, hari ini menghitung setiap lembar uang yang harus dikeluarkan untuk berobat, untuk makan, atau sekedar memenuhi jajan orang tuanya. Pelit telah mengubah bakti menjadi perhitungan. Kasih sayang berubah menjadi transaksi. Padahal, saudaraku, tidak ada angka yang mampu membayar jasa seorang ibu yang rela terjaga sepanjang malam, atau seorang ayah yang menyembunyikan lelahnya demi melihat anak-anaknya tersenyum. Tetangga yang rumahnya terbakar hanya dipandang dari balik pagar. Kerabat yang kesulitan untuk membiayai sekolah anak-anaknya dibiarkan berjuang sendirian. Anak-anak yang tumbuh di tengah keluarga yang pelit pun sering mewarisi sifat yang sama dengan orang tuanya. Anak-anak jadi terbiasa bahwa berbagi adalah kerugian dan menolong adalah beban, serta kekayaan hanya layak untuk dinikmati sendiri. Tanpa disadari, benih-benih kepedulian sudah mulai mengering sebelum sempat bertunas. Akibatnya, lahirlah generasi yang pandai menghitung keuntungan, tetapi miskin empati. Cerdas mengejar harta, tetapi lupa memelihara persaudaraan.

Saudaraku, ada sebuah ironi yang sering luput dari perhatian, di mana banyak orang bekerja keras seumur hidupnya untuk mengumpulkan harta, tetapi lupa menabung kebaikan dan amal. Mereka begitu takut hartanya berkurang, padahal setiap hari umur yang kita miliki justru terus berkurang. Harta yang disimpan rapat mungkin dapat mengisi lemari, tetapi belum tentu mampu mengisi hati yang kosong dari kepedulian. Sifat pelit bukan hanya persoalan enggan memberi, tapi pelit adalah penyakit yang perlahan mematikan empati kita, mematikan rasa peduli kita kepada orang lain. Ketika seseorang mampu melihat tetangganya kelaparan, keluarganya terlilit utang, orang tuanya membutuhkan obat, atau anak yatim kehilangan harapan, namun memilih diam karena takut kehilangan sebagian hartanya, maka saat itulah kekayaan berubah menjadi penjara bagi jiwanya sendiri. Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Mengapa engkau begitu sibuk menjaga emas, sementara hatimu sendiri sedang berkarat?" Pesan ini mengingatkan bahwa nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh banyaknya harta yang dimiliki, melainkan oleh sifat yang kita tinggalkan setelah hidup kita berakhir. Dalam ajaran agama apapun, harta bukanlah hak mutlak manusia, melainkan titipan dan amanah. Di dalam setiap rezeki yang kita terima, terdapat hak orang lain, hak fakir miskin, anak yatim, orang tua yang terlantar, dan kita sebenarnya sedang diuji oleh kehidupan. Malam ini, sebelum kita memejamkan mata, renungkanlah satu pertanyaan sederhana. Jika esok adalah hari terakhir kehidupan kita, apakah tumpukan harta yang kita simpan atau tangan kita yang pernah kita ulurkan membantu orang lain? Karena pada akhirnya, bukan harta yang mengantar seseorang menuju kemuliaan, melainkan kebaikan yang kita kerjakan dan kita bagikan kepada sesama kita.

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya Reza Adiprata, bahwa tidak semua luka disebabkan oleh kemiskinan. Ada luka yang lahir karena seseorang memilih menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Betapa banyak kisah yang tidak pernah menjadi berita. Coba bayangkan, seorang anak terpaksa berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya. Padahal, kerabat dan tetangganya hidup berkecukupan. Seorang ibu menahan sakit karena tidak sanggup membeli obat. Sementara, saudaranya segan membantu karena takut tabungannya berkurang. Seorang ayah kehilangan pekerjaan dan berharap uluran tangan. Tetapi yang datang hanyalah nasihat tanpa kepedulian. Seringkali, yang menghancurkan seseorang bukanlah beratnya cobaan, melainkan tidak adanya orang yang bersedia berdiri di sampingnya. Pelit membuat hati menjadi dingin dan mengajarkan manusia menghitung nilai uang, tetapi lupa menghitung nilai kemanusiaan. Padahal, saudaraku, bisa jadi bantuan yang kita tahan hari ini adalah harapan terakhir bagi seseorang untuk bertahan hidup. Khalil Gibran pernah berkata, "Kemurahan hati adalah memberi lebih dari yang mampu, sedangkan kesombongan adalah mengambil kurang dari yang dibutuhkan." Hidup bukan sekedar tentang memiliki, tetapi tentang menghadirkan manfaat bagi sesama. Satu uluran tangan dapat menyelamatkan sebuah keluarga, dan satu kepedulian dapat menghidupkan kembali semangat seseorang. Sebaliknya, satu sikap pelit dapat meninggalkan luka yang dikenang seumur hidup. Malam ini, jangan biarkan harta menjadi tembok yang memisahkan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai nanti kita menyesal bukan karena sedikitnya harta yang kita miliki, tetapi karena banyaknya kesempatan berbuat baik yang kita sia-siakan.

0: Saudaraku, sebelum waktu membawa kita menuju keheningan di alam kematian, izinkan saya meninggalkan satu renungan. Harta yang kita miliki sesungguhnya hanyalah tamu yang singgah. Hari ini, harta berada di tangan kita. Besok, bisa saja berpindah kepada orang lain. Tidak ada satupun manusia yang mampu membawa rumah, membawa kendaraan, emas, ataupun tabungan ke dalam liang kuburnya. Yang ikut hanyalah amal, doa, dan jejak kebaikan yang pernah kita tinggalkan dan pernah kita lakukan. Sokrates pernah berkata, rahasia kebahagiaan bukan ditemukan dalam memiliki lebih banyak, tetapi dalam menikmati apa yang cukup. Sementara Jalaluddin Rumi mengingatkan, lilin tidak kehilangan cahayanya hanya karena menyalakan lilin yang lain. Begitu pula rezeki kita, saudaraku. Rezeki tidak menjadi sempit karena kita bagikan dengan ikhlas. Justru banyak orang membuktikan bahwa tangan yang gemar memberi seringkali menjadi tangan yang paling banyak menerima keberkahan. Jangan pernah menunggu kaya untuk menjadi dermawan. Tetapi kemurahan hati bukan diukur dari besarnya pemberian, melainkan dari ketulusan niat kita. Senyuman kepada tetangga, makanan yang dibagikan kepada orang yang lapar, membantu biaya sekolah seorang anak, atau mengantar orang sakit ke rumah sakit, atau bahkan sekedar mendengarkan keluh kesah seseorang dengan penuh empati, semuanya adalah sedekah yang bernilai di hadapan Tuhan. Juga bagi saudaraku yang mungkin selama ini menjadi korban dari sifat pelit orang lain, jangan biarkan kepahitan mengubah saudaraku menjadi pribadi yang sama. Jangan membalas kekikiran dengan kekikiran. Jangan membalas ketidakpedulian dengan kebencian. Tetaplah menjadi pribadi yang lembut, karena kebaikan tidak pernah sia-sia. Mungkin manusia tidak melihat, tetapi Tuhan tidak pernah lalai untuk menghitung kebaikan yang kita kerjakan. Dan bagi siapapun yang malam ini merasa pernah bersikap pelit kepada keluarga, kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, atau kepada mereka yang pernah meminta pertolongan, belum terlambat untuk berubah. Bukalah pintu hati sebelum Tuhan menutup kesempatan. Karena penyesalan yang paling berat bukan ketika harta kita habis, melainkan ketika kesempatan berbuat baik telah berakhir. Mari kita jadikan hidup ini seperti mata air. Semakin banyak mengalir, semakin banyak kehidupan yang tumbuh di sekitarnya. Jangan menjadi batu besar yang membendung aliran rezeki hingga membuat orang lain kehausan. Karena manusia terbaik bukanlah yang paling banyak mengumpulkan, melainkan yang paling banyak memberi manfaat bagi sesama. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.

Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Senang sekali kami hadir ke ruang dengan Anda melalui FM 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Dipancar luaskan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari. Hari ini Senin 17 Agustus 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kebersamaan pagi hari ini. Hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kami juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya dan tentunya juga semakin sejahtera untuk rakyatnya. Kami yang bertugas pagi hari ini, saya Yesi ditemani Bung Herman dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Di hari spesial pendengar 17 Agustus 2026, kami juga menyiapkan acara-acara yang spesial yang juga nanti bisa Anda ikuti hingga sore nanti atau bahkan malam nanti dengan rangkaian pelaksanaan siaran langsung reportase pelaksanaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang juga nanti akan kami rangkai juga informasi pelaksanaan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan pagi ini kami juga akan awali nanti dengan siaran Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Murattal Al-Quran bersama Qori Ahmad Misbahi. Dan kali ini kita akan mendengarkan Quran Surah Al-A'raf ayat 142 sampai 162.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pendengar, pada kesempatan pagi ini kami kembali hadir menyapa Anda di acara Mutiara Pagi, ya, di hari spesial kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan tentunya pendengar, tak lupa kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang menjadi panutan bagi kita umatnya di seluruh alam. Mutiara Pagi kali ini kami ditemani oleh Ustadz Arsyam, ya, yang saat ini juga sudah berada di ujung telepon. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Ya, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kabar sehat?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
3: Suaranya agak terputus-putus ini.
2: Oh, agak putus-putus ya. Baik, semoga nanti bisa berjalan dengan bagus ya. Ini mungkin jaringan ya Ustadz ya. Baik, kali ini pendengar, saya Yesi ditemani Bung Herman dan juga tentunya Ustadz Arsyam yang nanti akan menemani kita. Ini dengan topik yang menarik ya, hari ini di momen kemerdekaan, makna kemerdekaan dalam Islam gitu ya Ustadz. Kami nanti mengundang pendengar juga di 3124008. Namun sebelumnya, sebagai pengantar singkat Ustadz dari pembahasan kita pagi hari ini, silakan. Ya, halo Ustadz.
3: Ya, ya, halo, baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Yesi, terima kasih. Sebelum saya lanjut, apa suara kedengaran dengan jelas? Oke. Baik.

0: Ya, Mbak Yesi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada pagi hari ini. Ya, dikala sebahagiaan apa namanya umat Muslim yang lainnya pada umumnya pada masyarakat Kota Kendari lagi mungkin pagi ini lagi bersiap-siap untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang bersiap-siap untuk upacara dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentu kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala semua itu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, panutan kita tentu dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Oke, baik. Tema kita pada pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi yaitu makna kemerdekaan dalam Islam. Makna kemerdekaan dalam Islam. Bapak Ibu pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kemerdekaan itu dikenal dengan al-huriyah, yaitu berarti kemerdekaan. Akan tetapi bukan berarti bahwa manusia itu bebas merdeka tetapi tidak memiliki batasan. Nah, kemerdekaan di dalam Islam itu merupakan kebebasan manusia dari atau membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan, bentuk penindasan, bentuk kebodohan, bahkan bentuk ketidakadilan, dan membebaskan diri hawa nafsu. Sehingga manusia ini dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesungguhnya makna kemerdekaan di dalam Islam ini yang kita pahami di dalam Islam, dikala sebahagiaan manusia, sebahagiaan bahkan umat Muslim, kita khususnya di wilayah Kota Kendari lagi disibukkan dengan berbagai macam, dengan menyambut dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti olahraga, seni, ya, lomba-lomba yang lainnya yang kemudian itu untuk menambah adrenalinnya seseorang, bahkan membangun ukhuwah yang baik terhadap sesama manusia. Tetapi kita sebagai umat Muslim itu tidak boleh terlalu terlena ke sana. Boleh saja kita merayakan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan sosial, bermain olahraga, seni, dan hal lainnya yang dalam bentuk hiburan yang sifatnya duniawi. Tetapi kita jangan lupa bahwa di dalam kemerdekaan, di dalam Islam itu, kemerdekaan merupakan satu pembebasan yang utuh yang harus kita lakukan dalam bentuk pengamalan kita. Yang pertama mungkin di dalam merayakan kemerdekaan ini kita harus kembali bahwa merdeka dari yang harus dilakukan oleh umat Islam itu adalah merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, merdeka dari penghambaan selain Allah, inilah inti kemerdekaan di dalam Islam. Nah, ini inti kemerdekaan di dalam Islam. Karena itu manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam ayat sering kita baca, wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, melainkan mereka beribadah kepadaku. Nah, artinya seorang Muslim ini boleh saja tunduk kepada aturan manusia dalam urusan kehidupan, tetapi tidak boleh menjadikan manusia, menjadikan harta, menjadikan jabatan, kekuasaan, atau hawa nafsu ini sebagai sesuatu yang disembah atau ditaati secara mutlak melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang Mbak Yesi, kadang kita seseorang itu lebih sangat patuh kepada atasannya. Karena apa? Karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan. Atau mungkin seseorang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga perilaku yang ia lakukan dan lain sebagainya dalam kehidupan dunia itu kadangkala melebihi ketaatan yang mutlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu di dalam Islam itu tidak boleh ya dilakukan. Nah, ketaatan sesungguhnya kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kena abudu wa ia kena sta'in. Kita sudah sering berjanji hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah pula kita meminta pertolongan. Oleh karena itu urusan duniawiya, urusannya kekuasaan, urusan jabatan, urusan harta, semua itu jangan menghalang menjadikan kita untuk tidak merdeka kepada Allah, menjadikan kita untuk tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang merdeka Mbak Yesi sesungguhnya apabila dia diperhadapkan tentang jabatan, tentang harta, tentang kekuasaan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ia akan bebas ke semua itu dan akan memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berjanji, ya kena abudu wa ya kena sta'in. Itu yang kedua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, merdeka di dalam Islam kita harus merdeka dalam berpikir. Ya. Kita harus merdeka dalam berpikir. Islam ini sangat menghargai akal dan ilmu. Manusia diperintahkan untuk membaca. Manusia diperintahkan untuk berpikir. Untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah dan mencari ilmu. Nah, kemerdekaan berpikir ini tidak berarti tidak menjadi manusia yang mudah ikut-ikutan, tidak mudah terprovokasi dan berani mencari kebenaran berdasarkan ilmu. Nah, oleh karena itu kebebasan berpikir ini tetap harus dijalani dengan tanggung jawab moral, tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebohongan atau merusak kehidupan. Nah, saat ini orang berpikir yang penting menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan, kita terbelenggu ke sana sehingga kita tidak bebas. Hati-hati ya Bapak Ibu pemirsa RRI yang dirahmati Allah, ini sekarang itu setiap hari kita membaca media, membaca berita, dan itu kadang-kala banyak fitnahnya ya, banyak berita-berita yang kemudian tidak mendidik, tapi kita men-share saja ya dan lain sebagainya. Itu juga kita harus memerdekakan diri kita. Jangan kita terjebak ke dalam pikiran yang sangat senantiasa. Ya, yang penting menyampaikan kan itu. Yang penting menyampaikan ilmu. Sementara ilmu ini kan juga kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Salah satu yang dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat itu adalah wama aza amila fi ma'alim kan gitu. Ilmu yang kita miliki seperti apa kita memanfaatkan dalam kehidupan di dunia nanti ini, dan tentu kita akan pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Nah, lalu yang ketiga, kita harus merdeka dari hawa nafsu. Nah, kita harus merdeka dari hawa nafsu. Nah, ini juga merupakan bentuk kemerdekaan yang sangat penting. Ya, bentuk kemerdekaan yang sangat penting. Seseorang mungkin saja secara fisik bebas, ya. Tetapi jika hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu, nah itu ya, itu dia. Jika hidup kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh keserakahan, dikendalikan oleh amarah, popularitas, uang, ya, bahkan dengan kekuasaan, maka sebenarnya kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Ya. Kita rasa-rasa saja diri kita pemirsa RRI yang dirahmati Allah, jika kita masih nafsu kita, hawa nafsu kita masih tinggi, keserakahan kita masih ada, amarah itu masih jadi dalam diri kita ini ya sedikit-sedikit marah kan gitu, sedikit dan sebagainya, dan selalu menginginkan popularitas dalam dirinya kan gitu, ingin mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya, maka kita sebenarnya kita tidak merdeka itu di dalam Islam. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang kuat itu bukan hanya yang mampu mengalahkan orang lain. Ya. Orang yang kuat itu bukan hanya mereka yang senantiasa mampu mengalahkan orang lain. Tetapi orang yang kuat itu adalah, kata Rasul, adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, mengendalikan dirinya ketika ia marah. Ketika ia marah. Nah, di dalam Islam itu. Ya. Oleh karena itu, kalau kita masih sering marah, menginginkan popularitas, kekuasaan, maka kita tidak dalam kemerdekaan dalam tanda kutip, merdeka di dalam Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu dengan demikian, kemerdekaan dalam Islam itu bukan bukan bebas mengikuti hawa nafsu, bukan ya, tetapi bebas dari perbudakan hawa nafsu. Jadi kalau ingin menginginkan sesuatu dan lain sebagainya, ya ditahan-tahan kan seperti itu. Ya. Jangan kita diperbodohi oleh hawa nafsu dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang saya sering bertanya kepada siapa saja ini, kehidupan ini sebenarnya kita yang mengatur dengan baik. Jangan hidup ini yang mengatur kita, kan begitu. Jangan hidup ini yang mengatur kita, atau jangan, bahkan saya mengatakan ya, waktu ini kita yang harus mengatur dengan baik agar kita mampu meletakkan di kapan kita beribadah kepada Allah, kapan kita bersosialisasi, kapan kita membantu orang dan lain sebagainya. Bukan waktu yang akan mengatur kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari kemerdekaan di dalam Islam ini tentu kita harus membebaskan diri dari penghambaan kepada sesama makhluk dan segala bentuk belenggu kehidupan. Kemudian kita harus mampu mengarahkan kebebasan tersebut untuk tunduk dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Jadi semakin seseorang tunduk kepada Allah dengan kesadaran dan ketakwaan, semakin ia terbebas dari perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kemerdekaan di dalam Islam. Paling tidak ada 3 poin, ya, kita merdeka dari penghambaan Allah, ya, kita kemudian merdeka dalam berpikir, kemudian kita merdeka dari hawa nafsu kita. Terima kasih, saya kira itu sebagai pengantar kita pada pagi hari ini, para pemirsa RRI Kendari, dan saya kembalikan ke studio. Silakan,
1: ya, Mbak Yesi. Baik. Ya, terima kasih Ustaz Arsyam dan pendengar. Ini tadi Ustaz juga sudah memaparkan banyak sekali hal yang tentunya juga bagaimana sih kita memaknai kemerdekaan di era modern juga seperti itu ya Ustaz ya. Itu ada kaitannya tadi. Dan pendengar, kami nantikan silakan di 3124008 untuk yang ingin bergabung bersama kami. Makna kemerdekaan dalam Islam. Kami nantikan di kebersamaan pagi hari ini, silakan 0401-3124-008. Ada Pak Haris ya di Kendari. Assalamualaikum, Pak Haris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Haris, silakan pertanyaannya, Pak Ustadz Arsam bisa mendengar suaranya Pak Haris?
2: Iya. Jadi dialog kita hari ini saya ada dua hal yang saya sampaikan kepada Ustaz supaya bisa mendengar semua elemen masyarakat termasuk Gubernur Sulawesi Tenggara hari ini. Apalagi ini menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan tepat waktunya tanggal 17 Agustus ya. Berarti kemerdekaan ini berarti adalah di sana suatu kesyukuran kita kepada Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Ada beberapa kriteria kira-kira yang sesuai hasil saya tadi. Yang kedua, bahwa ada seorang kepala sekolah SMA 1 dengan SMA 4 atletnya berprestasi tingkat nasional sampai pas keberakan dan lain sebagainya. Apakah ini memang berdosa atau tidak. Seperti itu, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Pak Haris ya di Kendari. Baik, mungkin tadi menyikapi sebenarnya sudah terjawab sih ya Ustadz di pertanyaan pertama, bagaimana kriteria tadi yang disampaikan dalam memaknai kemerdekaan. Mungkin ini bisa disampaikan sedikit lagi mungkin Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Mohon maaf saya kurang menangkap, tetapi ada saya bisa menangkap sedikit tadi karena suaranya agak terputus-putus Mbak Yesi. Baik, jadi di dalam kemerdekaan di dalam Islam memang tadi yang saya katakan ada tiga ya, merdeka dari penghambaan kita kepada selain Allah. Kenapa? Karena agar kita tidak ketergantungan kepada manusia. Kita tidak tergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir-akhir ini itu kita dapat membaca berita hanya karena persoalan jabatan, hanya karena persoalan yang lain, hanya karena persoalan harta, hanya karena persoalan kekuasaan dan sebagainya, sehingga kadangkala ia lupa diri untuk mendapatkan sesuatu dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang kadangkala bertentangan di dalam Islam. Lalu sesungguhnya kemerdekaan itu kan salah satu ya, bagian yang lainnya adalah kita harus merdeka dari penindasan manusia ya. Oleh karena itu Islam ini menolak segala bentuk kezaliman ya. Islam itu menolak segala kezaliman dan penindasan. Al-Qur'an ini menggambarkan salah satu misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membebas manusia dari belenggu yang menindas mereka. Ya. Kata Al-Qur'an, "Wa yad'u ankum israhum wal aglala allati kanat 'alaihim." Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri seseorang, yang ada pada mereka. Karena itu, Islam itu tidak membenarkan manusia memperbudak, tidak membenarkan manusia itu untuk merendahkan, tidak membenarkan manusia untuk menzalimi manusia-manusia yang lainnya. Ya, seperti saya ungkap dari pertanyaan tadi, ya kalau ada terjadi apa ya, kesalahpahaman antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya, antara guru dan muridnya dan lain sebagainya, itu bagian dari kita harus merdeka. Tidak boleh, Islam mengajarkan itu kita bebas dari belenggu-belenggu yang seperti itu. Ya, tidak diajarkan kita untuk memperbudak, tidak diajarkan kita untuk merendahkan, tidak diajarkan kita untuk menzalimi dan lain sebagainya. Ya, termasuk sebenarnya di dalam Islam itu kadang-kadang Mbak Yesi ini beberapa berita kemarin saya baca ya, itu kalau kita mendapat orang yang melakukan hal-hal yang negatif didapat untuk mengambil hak orang lain, pemainnya mencuri dan lain sebagainya, kita juga harus mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita ya, jangan kita melihat ketidakbaikan hal-hal yang negatif yang kita dapat orang langsung lalu kita tindaki untuk memukul ya, menyiksa dan lain sebagainya. Islam juga tidak mengajarkan hal begitu. Kita mencegah dengan menangkap dan lain sebagainya, tapi kita kembalikan dia kepada orang yang yang berwajib untuk mengadilinya hal itu kan seperti itu. Oleh karena itu tugas manusia itu adalah untuk senantiasa selalu mengingatkan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Nah, saya kira itu Mbak Yesi, mudah-mudahan bisa dapat tadi itu dari pertanyaan pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Saya terang dan lebih jelas lagi kalau ada pertanyaan. Silakan Mbak Yesi.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Tadi yang kedua mungkin mohon maaf kita skip aja ya. Mungkin ini kemarin juga sudah sempat ditanyakan Pak Haris di pertemuan sebelumnya. Dan mungkin bisa langsung ke sekolah yang bersangkutan saja mungkin ya. Ini kayak sepertinya agak ke arahnya mungkin lebih ke sekolah langsung begitu ya. Kami nantikan kembali, silakan di 3124008 pendengar untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami di pagi hari ini. Ini momen kemerdekaan yang tentunya juga menjadi momen spesial bagi kita. Namun ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya Ustadz. Ini bagaimana Ustadz kalau di zaman sekarang itu masih ada yang istilahnya belum merdeka begitu, belum merdeka dalam arti masih banyak hidup kemiskinan di sana. Ini bagaimana menyikapi hal itu?
0: Baik, jadi para pemirsa sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi jika belum ada merdeka dalam tanda kutip apa, kan seperti itu. Nah, dalam Islam itu yang mengatur sebenarnya kemerdekaan itu sendiri adalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan kebebasan, ya, sudah memberikan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud itu adalah untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan seseorang. Kehidupan ini itu adalah merupakan satu pilihan, ya. Kehidupan itu merupakan satu pilihan, tetapi pilihan itu akan memiliki dampak, ya, baik itu dampaknya negatif maupun dampaknya positif. Ya. Nah, kita jangan selalu berpikiran, oh, bagaimana kita dalam merdeka? Apakah kita ini sudah merdeka atau tidak? Ya, kita sudah merdeka, tetapi kemerdekaan itu tidak kemerdekaan juga itu tidak ada paksaan dalam kehidupan kita. Nah, Al-Qur'an saja mengatakan kalau orang yang ingin beragama, ya, itu juga tidak ada paksaan dalam dirinya. La ikro hafidin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ayat ini menunjukkan penghormatan terhadap pilihan manusia. Ya. Ayat ini memberikan penghormatan terhadap pilihan manusia dalam persoalan keimanan, ya, dalam persoalan ketaatan, dalam persoalan ketakwaan. Nah, oleh karena itu, karena ayat ini memberikan penghormatan terhadap pilihan manusia dalam persoalan keimanan, ketakwaan, itu juga sekaligus menunjukkan bahwa iman yang benar itu tidak dibangun dengan paksaan, ya. Iman seseorang itu tidak dibangun dengan paksaan, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Sehingga sesungguhnya yang tidak merdeka itu, Mbak Yesi, adalah mereka yang tidak leluasa untuk beribadah. Karena kenapa tadi? Dikendalikan dengan hawa nafsu, dikendalikan oleh keserakahan, dikendalikan oleh harta, dikendalikan oleh kekuasaan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang tidak merdeka sesungguhnya. Tetapi dalam kemerdekaan perspektif negara, itu beda lagi dalam perspektif negara, ya. Dalam perspektif negara ini, ya, jika manusia ini sudah dapat hidup dengan nyaman, tentram, damai, dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang tidak dibelenggu oleh pemerintah, saya kira itu Mbak Yesi. Yeah.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi dari Nonem ini, Ustadz, ya. Tapi sudah, terima kasih sudah berpartisipasi juga pagi hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Kami nantikan kembali pendengar, ya. Silakan kami buka lagi di 3124008 atau juga bisa join di TikTok RRI Kendari, ya, yang saat ini juga mendengarkan ataupun juga bergabung langsung di TikTok RRI Kendari. Silakan bisa bergabung dan menanyakan terkait dengan topik yang kita bahas adalah makna kemerdekaan dalam Islam. Baik, ini berkaitan dengan kemerdekaan, ya, Ustadz. Memang di saat ini kita bisa dikatakan sudah serba merdeka begitu, ya, apalagi dengan adanya digital begitu, ya. Tapi di sisi lain tantangannya ini menjadi besar lagi karena dihadapkan dengan mungkin sekarang kan banyak konten-konten yang mudah membawa kita ke arah negatif begitu, Ustaz. Ini juga menjadi tantangan tersendiri.
0: Iya. Iya. Baik, jadi merdeka, ya.
1: Iya.
0: Jadi tadi saya katakan bahwa merdeka itu salah satunya bebas berkarya. Tetapi bebas berkarya itu harus bertanggung jawab.
1: Iya. Nah,
0: kita juga harus menebarkan kebaikan. Nah, kemerdekaan di zaman sekarang ini tidak hanya diwujudkan dengan mengibarkan bendera atau mengikuti upacara umpamanya. Di era digital, kemerdekaan juga itu dapat diwujudkan melalui apa? Konten, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Yesi tadi, ya. Melalui konten yang dibuat oleh seseorang, dibuat oleh kelompok, dibagikan dan dikonsumsi. Nah, dahulu para pahlawan itu kan berjuang dengan senjata untuk merebut kemerdekaan.
1: Yeah.
0: Hari ini generasi muda, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, itu dapat berjuang dengan ilmu sebenarnya, dapat berjuang dengan kreativitas, dapat berjuang dengan teknologi, dapat berjuang dengan konten yang memberi manfaat. Nah, oleh karena itu konten yang harus dibuat oleh anak-anak muda, oleh sekelompok orang itu harus adalah konten yang edukatif. kontennya, konten yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang banyak sekali konten yang dilakukan secara mungkin masif, terstruktur dan sebagainya. Saya sering mengatakan, jadi konten itu ya, kita sebagai umat Muslim itu juga harus banyak membuat satu konten-konten yang sifatnya edukatif, yang sifatnya mendidik, yang sifatnya islami dan lain sebagainya. Karena kenapa? Sekarang kita diperhadapkan dengan konten yang kurang baik, namanya negatif, sehingga ditonton oleh orang banyak.
1: Yeah.
0: Ditonton oleh orang banyak. Nah, bagi mereka yang menonton yang tadi dapat tidak mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu, tidak mampu mengendalikan dirinya dari kebodohan, cara berpikir yang positif dan lain sebagainya, maka itu berbahaya bagi kehidupan masyarakat, berbahaya bagi anak muda, berbahaya bagi kita dan lain sebagainya karena konten itu. Karena kadang-kadang memang konten itu mudah sekali dicerna. Ya. Oleh karena itu, media sosial ini sungguhnya memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk berkarya, bagi mahasiswa, ya, bagi guru, bagi kita semua, masyarakat, temannya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemerdekaan digital ini adalah ketika kita tidak hanya menjadi penonton.
1: Ya,
0: Mbak Yesi. Jadi kemerdekaan ini ketika kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi harus mampu menjadi pencipta yang memberi manfaat. Kita sekarang dijajah juga dengan berbagai macam konten-konten yang negatif, konten-konten yang kurang baik, sehingga yang dilihat terus kalau scroll umpamanya Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya, itu kadang-kadang lebih banyak ya hal-hal konten yang negatif dibandingkan yang bermanfaat. Mungkin konten-konten yang bermanfaat yang Islami itu ya hanya 1-2 orang saja, dan itu sedikit mungkin yang membacanya, yang melihatnya atau followersnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang kita juga ini jangan jadi penonton saja, kita harus jadi pencinta agar menciptakan satu konten yang memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat kita. Kita di khususnya di Kota Kendari begitu, Mbak Yesi,
1: betul. Jadi memang tapi menjadi tantangan tersendiri juga begitu ya, khususnya mungkin bagi kita yang hidup di era saat ini, karena dengan adanya era digital, mau tidak mau kita harus ikut dengan perubahan-perubahan zaman itu ya, Ustadz ya.
0: Betul. Konten itu sebagai amal sebenarnya ya. Jadi menjadi bagian dari amal apabila konten itu adalah tentu memberikan kemanfaatnya. Ada satu saya ingat satu hadis dikatakan, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Artinya kalau kita membuat satu konten yang positif, sesungguhnya itu bagi mereka yang melakukan dengan perubahan, maka itu juga mendapatkan pahalanya. Begitu, Mbak.
1: Baik, berarti kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa mengelola konten tersebut dengan baik, begitu ya? Karena sekarang itu istilahnya katanya jarimu adalah harimau, begitu, Ustaz.
0: Benar, Mbak.
1: Baik, Mas Alusat, sayang sekali waktu kita sudah hampir tuntas ya, di 53 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sebagai kesimpulan singkat dari pembahasan kita pagi hari ini, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Mati, karena mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan seperti supaya agar suaranya tidak terputus-putus, bisa lebih jelas. Jadi sebagai penutup kita, bahwa ya saya mengambil dari pernyataan kita yang terakhir tadi tentang konten. Jadi saya menyatakan bahwa dahulu para pahlawan kita itu mengisi kemerdekaan dengan berjuang, maka kita juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya. Kalau dahulu mereka

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustadz sudah menemani pendengar kita untuk pagi hari. Semoga apa yang disampaikan tadi ini tentunya juga bisa menjadi pembelajaran buat kita dan juga bisa menambah wawasan pengetahuan keislaman kita tentunya. Dan baik, sampai jumpa Ustadz di lain kesempatan, mudah-mudahan bisa bersamai kembali dengan topik-topik yang menarik lainnya ya. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Saya Yesi pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita pagi hari ini, kita jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dalam penyampaian warta berita pagi.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga, Kendari, Radio Republik Indonesia, Kendari menyampaikan Warta Berita Pagi.
1: Tidak semua warga binaan itu bisa diusul, karena ada syarat-syarat tertentunya.
2: Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil.
0: Mengawali Warta Berita Pagi ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan jelang puncak peringatan HUT RI ke-81 di wilayah Sulawesi Tenggara. 7 titik di Provinsi Sultra masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai Warta Berita Pagi selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara Gubernur Sulawesi Tenggara kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Sulawesi Tenggara tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Aula Sangiani Bandera Rujab Gubernur Sabtu 15 Agustus 2026. 49 anggota Paskibraka Sultra akan segera melaksanakan tugas utama pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangruka memimpin langsung pelaksanaan upacara pengukuhan para anggota Paskibraka yang merupakan siswa-siswi terbaik perwakilan kabupaten kota.
4: Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 yang akan bertugas di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 Agustus 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Dari 15 Agustus 2026, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumangruka.
3: Di tempat yang sama, Gubernur kembali mengingatkan seluruh anggota Paskibraka Sultra untuk menjaga kesehatan dan fokus mempersiapkan diri agar tampil maksimal pada upacara pengibaran dan penurunan bendera yang akan dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memaknai 81 tahun kemerdekaan, Wali Kota dan Ketua DPRD Bau-Bau mengajak masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, persatuan, dan inovasi untuk kemajuan daerah. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
5: Dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekskesonan Buton, kita memiliki
6: peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi ajakan untuk menerjemahkan kemerdekaan dalam kerja nyata, persatuan, dan pembangunan daerah. Pesan tersebut diungkapkan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Bau-Bau pada Jumat 14 Agustus 2026 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Momentum 81 tahun Indonesia Merdeka dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus mendorong masyarakat terus berkontribusi bagi kemajuan daerah. Yusran Fahim mengatakan peringatan kemerdekaan memiliki arti penting karena menjadi bagian dari perjalanan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Menurutnya, momentum tersebut harus dimaknai sebagai refleksi untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat kebersamaan.
5: Bagi kita di Kota Bau-Bau, semangat kemerdekaan ini harus senantiasa dijiwai dan diwujudkan dengan kerja nyata sebagai kota yang kaya akan nilai sejarah dan nilai-nilai luhur ekskesonan Buton. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga waris warisan peradaban tersebut, sembari terus berinovasi mendorong kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara berkelanjutan.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufrin menegaskan, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, termasuk para pejuang dari Tanah Wuliobutuni yang turut memberikan pengorbanan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, menurut Ardin, penghargaan terhadap jasa para pahlawan harus diwujudkan dengan menjaga kemerdekaan dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Ardin juga mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mengesampingkan berbagai perbedaan yang dapat mengganggu kebersamaan. Di tengah perubahan yang berlangsung cepat, masyarakat juga didorong untuk mampu beradaptasi dan melahirkan inovasi. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, jelang HUT ke-81 RI, Lapas Bau-Bau usulkan 317 warga binaan terima remisi, 4 diantaranya langsung bebas. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan OAOD Nurliani.
7: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengusulkan sebanyak 317 warga binaan untuk mendapatkan remisi kemerdekaan. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari total 515 warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, yang saat ini menjalani masa pidana di Lapas Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan ratusan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi. Terkait besaran remisi, sampai saat ini pihak lapas masih menunggu keputusan final, namun biasanya surat keputusan remisi tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada H-1 peringatan kemerdekaan. Abdul Waris menjelaskan besaran remisi yang diterima masing-masing narapidana berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 6 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Dari 317 warga binaan yang diusulkan, 75 orang diusulkan mendapatkan remisi 1 bulan, 61 orang 2 bulan, 82 orang diusulkan mendapatkan remisi 3 bulan, 45 lainnya 4 bulan, sejumlah 35 orang lainnya diusulkan mendapatkan remisi 5 bulan, dan 15 orang terakhir mendapatkan remisi 6 bulan.
1: Ya, cuma kan tidak semua warga binaan itu bisa diusul, karena ada syarat-syarat tertentunya. Ya, seperti sudah ingkrah, sudah putus, jadi otomatis tahanan kan tidak bisa. Kemudian minimal telah menjalani 6 bulan, nah, banyak kan tahanan-tahanan yang hukumannya pendek itu tidak bisa diusul karena dia belum menjalani 6 bulan. Kemudian yang melanggar tata tertib lapas, namanya register F, kalau di istilah pemasyarakatan itu juga kita tidak berikan.
7: Selain itu, pada momen peringatan HUT RI ke-81, terdapat 4 narapidana yang diperkirakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi, sementara 1 warga binaan lainnya akan menjalani bebas murni karena masa pidananya telah berakhir. Lanjut Abdul Waris, sebanyak 198 penghuni lapas tidak diusulkan mendapatkan remisi. Mereka terdiri dari warga binaan yang masih berstatus tahanan maupun narapidana yang belum memenuhi persyaratan. Beberapa di antaranya belum menjalani masa pidana selama 6 bulan, belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, serta terdapat warga binaan yang tercatat dalam register F akibat melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas. Abdul Waris menyebutkan untuk register F ada sekitar 20 warga binaan yang tidak dapat diusulkan karena melakukan pelanggaran tata tertib. Sesuai agenda Lapas Bau-Bau, penyerahan SK remisi rencananya akan dilakukan pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut, Wali Kota Bau-Bau dijadwalkan hadir langsung di Lapas Bau-Bau untuk menyerahkan SK remisi kepada warga binaan yang dinyatakan berhak menerimanya setelah pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Pemberian remisi ini menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta memenuhi ketentuan selama menjalani masa pidana. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 631 personel gabungan untuk mencegah dan penanganan kebakaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ferry Musafir.
8: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
9: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
8: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
9: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi, mengatakan musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
10: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
9: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firm Safir, melaporkan.
0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Saudara, Pemprov Sultra menyiapkan langkah antisipasi terkait pembayaran gaji P3K daerah. Berikut selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
11: Bukan tidak mampu, kita agak kurang menyiapkan uangnya begitu untuk membayar gaji P3K.
12: Kepastian dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih dinantikan sejumlah daerah saat ini. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memilih menyiapkan langkah antisipasi sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Langkah tersebut diambil lantaran hingga kini belum ada notifikasi resmi dari pemerintah pusat terkait skema anggaran gaji P3K bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah. Apakah akan diambil alih pusat atau tetap dikembalikan ke daerah? Sekretaris Daerah Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan informasi mengenai gaji P3K yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat masih samar sebab belum ada keputusan yang memastikan pembayaran gaji P3K akan diambil alih ke APBN. Menurut Fadlansyah, sejauh ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri hanya sebatas melakukan pendataan daerah yang mengalami keterbatasan fiskal. Pemprov Sultra pun sempat mendapatkan penyampaian agar segera memberikan update mengenai kondisi fiskal.
11: Itu Kementerian Dalam Negeri lagi mendata daerah-daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah khususnya untuk membayar gaji P3K. Tapi keputusan apakah gaji P3K itu ditanggung oleh pusat itu belum ada gitu. Jadi itu ditanggung oleh pusat itu belum ada penyampaian resmi. Pernah ada surat mendagri yang ditandatangani oleh Dirjen Keuangan Daerah dan itu saya yang share ke kabupaten kota. Isi suratnya itu adalah bagi provinsi dan kabupaten kota yang kemampuan fiskalnya rendah untuk membayar gaji P3K itu segera bersurat dan itu tidak lama waktu itu hanya 1x24 jam kita diberikan kesempatan untuk bersurat ke Kementerian Dalam Negeri tentang kekurangan gaji. Maksudnya kita tidak mampu, bukan tidak mampu, kita agak kurang menyiapkan uangnya begitu untuk membayar gaji P3K. Termasuk provinsi kita juga berkirim surat. Saya share ke semua kabupaten kota. Jadi semua bersurat bahwa kita tidak mampu. Termasuk provinsi kita katakan bahwa kita juga tidak terlalu mampu lah untuk walaupun kita bisa bayar tapi kita juga sangat berharap dukungan. Dan itu belum ada jawaban apakah kita dibayarkan pusat atau tidak. Mungkin yang dimaksud kota seperti itu.
12: Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki total 12.950 orang P3K. Dari jumlah tersebut sekitar 2.606 hingga 2.641 orang merupakan P3K paruh waktu yang terdiri atas tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik setelah dilakukan penyesuaian data keaktifan di 49 organisasi perangkat daerah atau OPD.
0: Saudara, Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri. Berikut selengkapnya dilaporkan Afriansah.
13: Objek yang NBLB itu pengelolaan timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah.
14: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB pada 2026. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri dan hasil rapat pemerintah daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Bapenda Kota Bau-Bau, Musrifi, mengatakan berdasarkan hasil pendataan terdapat 19 lokasi yang melakukan aktivitas dan masuk dalam objek pajak MBLB. Aktivitas tersebut meliputi pengelolaan timbunan, batu, pasir, hingga pembuatan batu merah.
13: Objek yang MBLB itu pengelolaan timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah. Itu bahannya tanah liat itu masuk di ranahnya MBLB. Pasir, baik pasir kali maupun pasir laut. Tetapi kan penarikannya, yang pertama penarikannya itu harus di namanya kuari. Jadi yang dikenakan pajak itu adalah pihak penjual ini, bukan penerimaan manfaat. Umpamanya kalau saya beli pasir, bukan saya yang dikenakan pajak, tetapi tempat saya membeli pasir itu.
14: Menurut Musrifi, penarikan pajak MBLB sebelumnya belum dilakukan karena sebagian besar pengelola di Bau-Bau tidak memiliki izin usaha atau izin pengelolaan. Bapenda khawatir penarikan pajak justru dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa aktivitas pengelolaan MBLB tersebut telah legal. Namun, kebijakan tersebut kini berubah setelah terbit surat edaran Mendagri pada 2026. Pemerintah daerah juga telah menyepakati mekanisme penarikan pajak dalam rapat di tingkat provinsi.
13: Ada surat edaran Mendagri dan kemarin juga kesepakatan di rapat di provinsi bahwa kita tetap bisa melakukan penarikan kewajiban pajaknya. Yang penting itu masuk dalam salah satu objek pajak yang dikelola oleh daerah. Persoalan izin, persoalan lain. Tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Kita menarik pajak karena aktivitasnya, bukan izinnya.
14: Musrifi menjelaskan objek pajak MBLB dikenakan terhadap aktivitas yang melakukan perubahan bentuk permukaan bumi dan menghasilkan mineral bukan logam maupun batuan. Karena aktivitas pengelolaan sudah berjalan, Bapenda tetap akan melakukan penarikan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku meski usaha tersebut belum memiliki izin. Besaran tarif MBLB mengacu pada peraturan gubernur yakni sekitar 15 hingga 20% dari dari nilai penjualan. Bapenda dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Sosialisasi juga akan mencakup ketentuan tarif pajak sesuai peraturan gubernur. Menurut Musrifi, langkah tersebut penting agar penerapan pajak tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah mempercepat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan rekan Idam.
15: Sedangkan 2.145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi.
12: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Sulawesi Tenggara mencatat hingga 30 Juli 2026 sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kakanwil Ditjen Perbendaraan Sultra Iman Widianto menjelaskan sebanyak 2.273 koperasi desa kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Sulawesi Tenggara. Namun dari jumlah tersebut baru 128 koperasi atau 5,63% yang telah beroperasi secara aktif, sementara 2.145 koperasi lainnya masih memerlukan percepatan aktivasi agar dapat menjalankan fungsi dan aktivitas kegiatan usaha secara optimal. Menurut Iman Widianto, dari sisi pembangunan juga terus mempercepat penyelesaian gerai koperasi, di mana hingga saat ini sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan melalui PT Agrinas dan telah terdaftar dalam portal Merah Putih sebagai bagian dari penguatan infrastruktur koperasi.
15: Sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, sebanyak 128 koperasi atau 5,63% telah mencatat operasional. Sedangkan 2.145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 261 gerai telah selesai dibangun 100% dan 510 gerai masih berada dalam proses pembangunan melalui PT Agrinas serta telah masuk dalam portal Merah Putih.
12: Iman Widianto juga menjelaskan, selain pembangunan fisik, upaya pembangunan ekosistem usaha juga terus dilakukan dan tercatat 303 KDKMP telah mengajukan permohonan kemitraan kepada sejumlah pemasok strategis diantaranya Pertamina, Bulog, dan Inifood guna memastikan ketersediaan pasokan barang dan mendukung keberlangsungan aktivitas koperasi setelah mulai beroperasi. Iman Widianto juga mengatakan yang menjadi tantangan ke depan KDKMP kini telah bergeser jika sebelumnya pada tahap awal masih difokuskan pada pembentukan badan hukum koperasi, maka saat ini perhatian diarahkan pada penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha, di mana setiap koperasi akan memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, jaringan pemasok dan pasar yang jelas dukungan kerja, sistem pencatatan keuangan yang baik, serta tata kelola yang profesional dan akuntabel. Pembangunan gedung atau gerai tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan harus segera diikuti dengan aktivitas ekonomi.
15: Jadi pipeline pembangunan fisik sebenarnya sudah lebih besar daripada jumlah koperasi yang aktif beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan KDKMP telah bergeser. Pada tahap awal, fokusnya adalah pembentukan badan hukum. Sekarang fokus kita beralih dengan memastikan setiap koperasi memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, pemasok, pasar, modal kerja, sistem pencatatan, dan juga tata kelola yang memadai. Bangunan fisik tidak boleh menjadi tujuan akhir. Gerai yang selesai harus segera diisi dengan aktivitas ekonomi.
12: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP di Sultra diharapkan tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan sebagai penguatan ekonomi kerakyatan di Sultra.
0: Saudara, mengakhiri warta berita pagi ini, kita dengarkan komentar RRI Kendari tentang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 dalam catatan redaksi pemberitaan RRI Kendari. Komentar dibacakan dan ditulis Ato Raidi.
16: Selamat pagi. Hari ini Senin 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ke-81 dan menjadi momentum krusial bagi Sulawesi Tenggara untuk merefleksikan lompatan besar Bumi Anoa di tengah pusaran modernisasi nasional. Angka 81 bukan sekadar penanda usia geopolitik sebuah bangsa yang merdeka. Bagi masyarakat Jazirah Tenggara, Pulau Celebes, momentum ini adalah cermin perjuangan kolektif untuk menyelaraskan narasi luhur kemerdekaan dengan realitas pembangunan ekonomi daerah. Bumi Anoa hari ini tidak lagi berdiri di pinggiran panggung sejarah, melainkan telah menjelma sebagai salah satu pilar strategis penopang masa depan industri nasional. Hilirisasi nikel dan kekayaan maritim yang melimpah menuntut pemaknaan kemerdekaan yang tidak lagi sekadar bebas dari belenggu kolonialisme fisik. Kemerdekaan pada gerbang abad baru ini harus didefinisikan sebagai kedaulatan penuh atas pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, deru mesin pabrik dan gemerlap angka pertumbuhan ekonomi makro ini tidak boleh menenggelamkan jati diri kultural masyarakat Sultra. Nilai-nilai luhur seperti kalosara pada masyarakat Tolaki atau filosofi gotong royong suku tumpuan lainnya harus tetap menjadi kompas moral dalam menavigasi kemajuan. Menjadi merdeka di era modern berarti mempunyai daerah ini bertumbuh secara global tanpa harus kehilangan akar tradisi dan identitas spiritualnya. Tantangan nyata pada usia ke-81 ini adalah bagaimana mengikis ketimpangan dan memastikan kue pembangunan dapat dinikmati hingga ke pulau-pulau terluar. Masyarakat di gugusan Kepulauan Buton, Muna, hingga Wakatobi harus merasakan desentralisasi fiskal yang adil dan akses infrastruktur yang setara dengan wilayah daratan. Kemerdekaan sejati adalah ketika seorang anak di pesisir terpencil memiliki kesempatan pendidikan dan kesehatan yang sama dengan mereka yang berada di pusat kota Kendari. Sektor pendidikan di Sulawesi Tenggara pun memegang kunci utama dalam mengisi kemerdekaan pada dekade ke-8 ini. Generasi muda Sultra tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri saat industri berbasis teknologi tinggi mulai mendominasi landscape lokal. Penguatan literasi digital, keterampilan teknis, dan karakter kompetitif menjadi modal mutlak agar pemuda Bumi Anoa mampu memimpin korporasi dan birokrasi masa depan. Secara ekologis, 81 tahun kemerdekaan juga membawa alarm penting bagi pelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara. Eksploitasi alam yang masif harus diimbangi dengan komitmen hijau yang berani demi menyelamatkan ekosistem hutan dan laut Sultra yang unik. Merdeka berarti kita tidak mewariskan tanah yang rusak, melainkan lingkungan yang lestari bagi generasi anak cucu kelak. Sinergi politik dan stabilitas keamanan di daerah juga menjadi fondasi penting yang melingkupi perayaan sakral tahun ini. Kedewasaan berdemokrasi yang ditunjukkan oleh masyarakat Sultra dalam berbagai kontestasi politik lokal membuktikan bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan keretakan. Persatuan inilah yang menjadi modal sosial terbesar untuk menangkal segala potensi polarisasi yang dapat menghambat laju pembangunan daerah. Di sisi lain, potensi pariwisata berkelas dunia seperti Wakatobi dan keindahan alam bawah laut lainnya harus terus didorong menjadi pilar ekonomi kreatif yang inklusif. Melalui promosi yang terintegrasi dan ramah investasi, Sultra dapat membuktikan bahwa kemandirian ekonomi tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif tambang. Keindahan alam dan kerahmatanganan masyarakat adalah komoditas abadi yang akan terus menghidupkan ekonomi kerakyatan. Melalui upacara bendera yang hikmat di bawah langit bumi Anoa pada 17 Agustus 2026 hari ini, kita kembali diingatkan pada tetesan keringat para pahlawan semangat juang Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputaiko dari Buton harus hidup kembali dalam sanubari setiap pembuat kebijakan dan warga negara. Perjuangan beliau melawan ketidakadilan adalah inspirasi abadi untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi di era modern. Sebagai penutup, merayakan 81 tahun Indonesia merdeka ini di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara adalah sebuah janji suci untuk terus bergerak maju secara harmoni. Dengan memadukan kekayaan alam yang melimpah, keluhuran budaya, dan kualitas manusia yang unggul, bumi Anoa siap menyongsong Indonesia emas. Mari jadikan momentum sejarah ini sebagai titik pijak untuk membuktikan bahwa dari Tenggara Sulawesi, kontribusi besar bagi kejayaan Ibu Pertiwi tiada pernah surut. Sekian komentar.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan jelang puncak peringatan HUT RI ke-81 di wilayah Sulawesi Tenggara. 7 titik di Provinsi Sultra masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra pagi ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat pagi pendengar untuk Anda yang saat ini tengah bersama kami di Pro 1 Kendari. Suasana pagi yang cukup cerah untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, di mana hari ini menjadi hari spesial di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Kami ucapkan dirgahayu Republik Indonesia, semoga Indonesia makin jaya.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indië atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Baik pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selanjutnya kita ikuti siaran langsung penyerahan remisi dari Lapas Kelas 2A Kendari.
3: Masyarakatan Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kepala Kantor
4: Studio,
2: baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti siaran langsung penyerahan remisi kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari kelas Lapas Kelas 2A Kendari bersama reporter atau Raidi.
5: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tim siaran luar Radio Republik Indonesia Kendari. Pagi ini menyiarkan secara langsung pelaksanaan penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan yang bertempat di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kendari, serangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik. Saat ini sudah dilaksanakan seremonial dan kita ikuti lagu Indonesia Raya.

0: Hadirin, kami silakan duduk kembali. Lantunan doa yang akan dipandu oleh Saudara Rusman Farid, disilahkan.
1: Mohon izin, doa akan saya bacakan menurut ajaran agama Islam. Yang lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa ikabim mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hari yang penuh syukur ini, kami menundukkan hati di hadapan-Mu, menyatukan niat dalam pengabdian, merangkai doa dengan penuh harap atas anugerah kemerdekaan, atas kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, serta harapan untuk menata masa depan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau ajarkan kami bahwa setiap kesalahan memiliki jalan menuju perbaikan, setiap penyesalan memiliki pintu menuju perubahan, dan setiap harapan selalu memiliki tempat untuk diwujudkan. Jadikanlah remisi dan pengurangan masa pidana ini bukan hanya sekadar berkurangnya masa hukuman, tetapi menjadi wadah untuk bertambahnya kesadaran, tumbuhnya harapan, dan kuatnya tekad untuk berubah. Bimbinglah mereka yang sedang menjalani pembinaan. Biarkan kelamnya masa lalu menjadi pelajaran, bukan belenggu kehidupan. Bukakan jalan bagi mereka untuk menjemput hari esok dengan langkah baru, kembali kepada keluarga dengan hati yang lebih baik, dan hadir di tengah masyarakat sebagai insan yang berguna dan bermartabat. Ya Allah, ya Hadi, ya Karim, ya Hakim. Berkailah para pemimpin kami dan seluruh insan pemasyarakatan. Kuatkan mereka dalam membina dengan ketulusan, menjaga dengan keadilan, dan melayani dengan kemanusiaan. Jadikan setiap pengabdian mereka sebagai amal yang beribadah di sisimu. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Ya Allah, ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin.
2: Baik, para pendengar, baru saja kita ikuti pembacaan doa yang dipandu oleh Rusman Farid. Selanjutnya kita ikuti laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Tenggara, Bapak Sulardi. Dan para pendengar, suasana di Lapas Kelas 2 Kendari ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan juga para pegawai dari Lapas Kelas 2 Kendari ini.
3: Sastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati dan Lanut Sulawesi Tenggara, saya ulangi, yang kami hormati Bapak Komandan Korem Sulawesi Tenggara dan Lanal, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Saya ulangi, Bapak Kepala Kantor Wilayah Hukum Sulawesi Tenggara, Bapak Kepala Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, dan seluruh tamu undangan yang saya ulangi, Pak Sekda, Pak Kepala Binda, saya mohon maaf, yang kami hormati, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas penanda kita semua dapat hadir dalam rangka penyerahan remisi narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif secara terukur kepada narapidana yang telah menjalani minimal 6 bulan dan dinilai berkelakuan baik tanpa catatan pelanggaran disiplin dalam buku register F serta memperoleh predikat baik pada instrumen sistem penilaian pembinaan atau SPPN. Dari sisi administratif, seluruh kelengkapan eksekusi peradilan seperti petikan putusan dan berita acara penahanan telah dipastikan valid dan lengkap. Pada kesempatan yang berbahagia, izinkanlah kami menyampaikan laporan rekapitulasi data perolehan remisi umum 17 Agustus 2026 pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara sebagai berikut. Total jumlah penghuni lapas se-Sulawesi Tenggara adalah 3.528. Dari jumlah 3.528 yang mendapatkan remisi adalah sebanyak 1.943 orang. Serinci penerimaan remisi tersebut di dalam dua kategori. Remisi umum yaitu pengurangan sebagian masa pidana dan masih harus menjalani sisa pidananya diberikan kepada sebanyak 1.925 orang. Remisi umum 2 yaitu narapidana dan anak binaan yang telah mendapatkan remisi langsung dinyatakan bebas pada hari ini sebanyak 18 orang. Kepada seluruh warga binaan yang hari ini menerima remisi dan dinyatakan bebas, kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan menjadi manusia yang baik dan menjadi manusia yang taat hukum. Untuk saudara yang masih harus menjalani sisa pidana, tetaplah semangat, jaga kondisitas, teruslah berkarya. Jadikan tempat ini sebagai wadah pembelajaran, bukan tempat meratap nasib. Hari esok selalu membawa harapan baru. Terus perbaiki diri agar kesempatan berikutnya giliran Anda yang melangkah keluar membawa kebebasan dan kebanggaan bagi keluarga. Demikian laporan pelaksanaan pembinaan remisi umum pada hari ini 17 Agustus 2006. Semoga nanti pada saatnya berkenan Bapak Gubernur untuk menyerahkannya. Akhir kalam, bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Tenggara, Bapak Sulardi. Dalam sambutannya dikatakan bahwa untuk tahun ini sebanyak 1.943 orang yang mendapat remisi. Berikut kita dengarkan pembacaan SK pemberian remisi.
4: Tentang pemberian remisi umum RU tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum PMPU tahun 2006 kepada anak binaan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2026 kepada anak binaan. Kesatu, memberikan remisi umum RU tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum PMPU tahun 2026 kepada anak binaan tersebut dalam lajur 2 dan besarnya remisi serta pengurangan masa pidana bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 3 keputusan ini. Kedua, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dr. Andes Masudi. Daftar lampiran keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor PAS 1453.PK.05.03 tahun 2026, tanggal 17 Agustus 2026. Lapas Kendari, remisi umum 1, nomor urut 1, nama Andi Baso Udin, besarnya remisi umum 3 bulan, nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan 749, besarnya remisi umum 2 bulan sampai dengan 6 bulan. Remisi umum 2, langsung bebas, 1 orang, atas nama Riki Febrianto, besarnya remisi 2 bulan. Rutan Kendari, remisi umum 1, nomor urut 1, nama narapidana Abdil Jusnianto bin Jusman, besarnya remisi umum 2 bulan, nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan 187. Remisi umum 2, nomor urut 1, nama Abdul Aziz bin Abdul Karim, besarnya remisi umum 3 bulan, nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan 7. LPP Kendari, remisi umum 1, nomor urut 1, nama narapidana Adinda Rizki Maulida bin Elvis Uno, besarnya remisi umum 5 bulan, nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan 100. LPKA Kendari, pengurangan masa pidana umum 1, nomor urut 1, nama narapidana Adin bin Laani, besarnya pengurangan masa pidana umum 2 bulan, nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan 35. Pengurangan masa pidana umum 2, langsung bebas, 1 orang atas nama Muhammad Al-Faiz Naufan bin Samsudin, besarnya pengurangan masa pidana umum 1 bulan. Selesai.
2: Para pendengar,
0: pemberian remisi merupakan
2: baru saja dibacakan surat keputusan dari Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana dan juga pengurangan masa pidana umum bagi anak di binaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dapat kami gambarkan saat ini perwakilan dari narapidana yang mendapatkan remisi pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sedang menuju tengah lapangan dengan menggunakan kemeja putih dan celana hitam serta memakai songkok. Saat ini Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga beberapa pejabat dari Lapas Kelas 2 Kendari sedang menuju lapangan untuk memberikan surat keputusan pemberian remisi. Dan untuk jumlah se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapatkan remisi umum sebanyak 1.943 orang. Dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 1.907 orang, remisi umum 2 17 orang, pengurangan masa pidana umum 1 sebanyak 16 orang, dan pengurangan masa pidana umum 2 sebanyak 1 orang. Dari pemberian remisi ini adalah satu narapidana yang langsung dinyatakan bebas setelah mendapat remisi sebanyak 2 bulan atas nama Rizky Febrianto bin Ruwadi Laamo. Satu persatu, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan SK kepada para narapidana yang mendapatkan remisi tahun ini dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Tenggara, Bapak Sulardi. Dapat kami sampaikan bahwa remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi dalam momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi bagian dari proses pembinaan pemasyarakatan. Dan melalui pemberian remisi ini, warga binaan yang telah mengikuti program pembinaan dan memenuhi ketentuan diberikan pengurangan masa pidana sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Saat ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Majen TNI Purnawirawan Andi Semangeruka dan juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Tenggara sedang melakukan foto bersama. Dan awak media juga beberapa terlihat mengabadikan momen pemberian remisi ini di yang bertempat di lapas kelas 2A Kendari. Dan seperti saya gambarkan tadi bahwa narapidana yang mendapatkan remisi sebanyak 1.943 orang dan satu narapidana dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Baik, saat ini jajaran Forkopimda yang terdiri dari Kapolda dan Rem, kemudian Ketua DPRD Provinsi, kemudian dan Lanal dan Lanut, Kejati, dan terlihat juga Kepala Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara tengah berada di tengah lapangan dan berfoto bersama para narapidana yang mendapatkan remisi di hari ulang tahun kemerdekaan ini. Dan suasana di lapas kelas 2 Kendari ini terlihat begitu khidmat. Beberapa tamu undangan juga terlihat hadir di sini. Ada dari pegawai lapas dan juga para tamu undangan VIP. Para pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Majen TNI Purnawirawan Andi Subangaruka.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, izinkan saya menyapa para hadirin yang sempat hadir pada saat kegiatan ini. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, di sini hadir Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir Kapolda Sulawesi Tenggara, hadir Komandan Korem 143 Halu Leo, di sini juga hadir Kajati Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Kabinda Sulawesi Tenggara dan Lanu Halo Oleo dan Lanal Kendari, yang saya hormati Kepala BNN Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, Kakanwil, mohon maaf, hadir Kakanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, Kakanwil Dirjen Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran Kakanwil Dirjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Koordinator Kanwil HAM Wilayah Sulawesi Tenggara, serta rekan-rekan insan pers, media cetak, media elektronik yang sempat hadir. Mohon maaf apabila ada rekan-rekan yang terlewatkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak-anak binaan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Hadirin, tamu undangan dan segenap warga binaan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjat ke puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia serta pemberian remisi umum tahun 2026 bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2026 bagi anak binaan. Momentum peringatan kemerdekaan bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, melainkan juga menjadikan saat yang tepat untuk meneguhkan kembali komitmen kita dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa sebagai termaktub dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hadirin yang berbahagia, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema tersebut bukan sekedar slogan peringatan tahunan, melainkan cermin arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadikan landasan moral dalam menyelenggarakan sistem permasyarakatan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam pembangunan sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupannya. Indonesia berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan. Kedaulatan hukum diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan profesional, akuntabilitas, dan berintegritas, di mana setiap warga negara binaan dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Indonesia yang adil mengandung makna bahwa hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadaban. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berhenti pada penjatuhan pidana, tetapi juga diwujudkan melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, mentaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Indonesia yang makmur tidak hanya dimaknai sebagai kemajuan ekonomi, tetapi juga sebagai terwujudnya masyarakat yang aman, produktif, harmonis, dan berkeadilan. Kemakmuran bangsa akan semakin kokoh apabila di setiap warga negara, termasuk mereka yang telah menjalani pidana, memperoleh kesempatan untuk kembali berkontribusi melalui pekerjaan yang layak, pendidikan, kewirausahaan, dan kehidupan sosial yang bermanfaat. Oleh karena itu, remisi dan pengurangan masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif, bukan sebagai beban masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Karena itu, pemberian remisi umum pada pengurangan masa pidana merupakan implementasi tentang prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan. Tahun 2026 ini, pemerintah memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada sebanyak 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dalam upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi yang terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat, mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sementara itu, baik anak binaan, pengurangan masa pidana memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Negara memandang setiap anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, pendekatan yang diterapkan kepada anak binaan mengedepankan pentingnya yang terbaik bagi anak, pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan, serta reintegrasi sosial. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperkuat peran pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan nasional melalui berbagai program pembinaan yang produktif dan berdampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Jajaran pemasyarakatan terus mengoptimalkan potensi lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pendidikan khusus anak sebagai pusat pembinaan berdayaan dan pengembangan keterampilan, melalui pemanfaatan lahan dan sarana yang tersedia di berbagai kegiatan budidaya tanaman hortikultural, peternakan, perikanan, serta usaha produktif lainnya terus dikembangkan. Program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga membekali warga binaan dan dengan keterampilan dan pengalaman kerja sebagai bekal untuk kembali hidup mandiri setelah kembali ke masyarakatan. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, saya juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemasyarakatan, baik di tingkat pusat, kantor wilayah, maupun unit pelaksana teknis yang telah menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Berbagai capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh insan permasyarakatan dalam menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Saya mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, serta memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan dalam bentuk apapun. Saya tegaskan kembali, tidak ada ruang dan tidak ada toleransi bagi keterlibatan petugas dalam peredaran gelar, keterlibatan petugas dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, praktik pencaloan, penyelundupan barang terlarang, maupun segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran etik yang mencederai kepercayaan masyarakat serta merusak marwah institusi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya tidak lupa mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh mitra kolega yang telah memberikan dukungan dan membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Mari kita terus memperkokoh semangat kebersamaan, mempererat kolaborasi, serta menjaga komitmen untuk membangun sistem pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, humanis, dan berintegritas. Dengan semangat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita jadikan setiap ikhtiar, setiap pengabdian, dan setiap keberhasilan pembinaan sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, berkeadilan, dan sejahtera menuju Indonesia Emas tahun 2045. Akhirnya, dengan memohon ridha dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh ikhtiar dan pengabdian kita yang kita lakukan senantiasa mendapat bimbingan, kekuatan, dan keberkahan, serta menjadi amal terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa, dan menjaga kehormatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Negara Republik Indonesia tahun 1926. Mohon maaf, saya ulangi. Dirgahayu Negara Republik Indonesia ke-81. Merdeka!
6: Merdeka!
5: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita ikuti sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka. Gubernur telah kembali ke tempat duduk dan demikian Seluruh rangkaian acara pelaksanaan penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai refleksi kembali bahwa jumlah remisi umum kepada narapidana dan pengurangan masa pidana di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1.943 orang yang tersebar di beberapa lapas kelas 2 Kendari, kemudian kelas 2 Bau-Bau, lapas perempuan kelas 3 Kendari, lapas anak kelas 2 Kendari, rutan kelas 2 Kendari, rutan kelas 2 B Kolaka, rutan kelas 2 B Ra, rutan kelas 2 B Ra. Dengan berakhirnya acara penyerahan remisi bagi narapidana ini, maka selesai pula pelaksanaan siaran langsung dari lapas kelas 2 Kendari. Kru yang bertugas Hanafi Salu, Jeremia Londong, Kasim Badan Putra Yudo, dan saya Ferry Musafir. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke studio.
6: Baik, terima kasih rekan Ferry Musafir melaporkan langsung jalannya pelaksanaan penyerahan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari lapangan upacara Lapas Kelas 2A Kendari. Kembali Anda bersama kami pendengar di 96,7 MHz untuk kebersamaan pagi ini di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, semoga rakyat Indonesia semakin sejahtera ya, dan tentunya juga Indonesia semakin maju. Menemani kebersamaan kita pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.